0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. High School in Jakarta.
1: Yes, Nikki. High School in Jakarta.
0: Kalau ngomongin High School in Jakarta,
1: yeah.
0: Kamu tau gak sih beberapa kayak sekolah-sekolah populer pada masa kita yang di Jakarta yang kamu paling tahu apa?
1: SMA 10 Jakarta.
0: 10 apa 70?
1: SMA 70 atau SMA 10 ya? Dia yang karena waktu itu dia jadi juara DBL.
0: Oke. Okay.
1: Di angkatan aku.
0: Zaman dulu yang negerinya di aku tuh yang SMA 70.
1: Iya, SMA
0: karena
1: 70.
0: SMA 70 banyak banget ngeluarin ertong-ertong ya.
1: Artis-artis di situ. Bener, semuanya.
0: Benar, di situ banyak. Terus kalau sekolah-sekolah yang swastanya Al-Azhar.
1: Wah.
0: Lab school dulu.
1: Tapi kalau di Banjarmasin ini udah pasti biasanya tuh kalau sekolah-sekolah yang memang benar-benar.
0: Kalau kita negeri populer ya.
1: Negeri yang populer ya. Ini disclaimer dulu. Ini based bukan on pendapat kita pribadi.
0: Yes, pendapat kita pribadi yang memang apa ya? Biasanya tuh sekolah-sekolah ini memang punya cerita, punya activity yang enggak sama seperti SMA atau SMK yang lain misalnya.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau SMA kamu top tier-nya?
1: Aku top tier-nya di SMA 2.
0: Nomor 1.
1: Nomor 1.
0: Oh.
1: Karena ya aku adalah ex SMA 2.
0: Oh, demikian.
1: Tapi petang.
0: Apa itu maksudnya?
1: Semada petang.
0: Oh, semada petang.
1: Lihat angkatan-angkatan yang tua aja nih yang tahu nih semada petang. Ayo. Ngaku.
0: Gue udah mikirnya kayak oh pindah kali ya. Sih?
1: Karena gurunya sama.
0: Oh, sama aja ya. Sama. Terus lanjutannya?
1: Smapen.
0: Smapen.
1: Semasa deh.
0: Semasa dulu baru Smapen ya?
1: Baru Smapen.
0: Oh, gitu.
1: Karena di aku tahu ternyata di Semada dan Semasa itu ada bahasa Jepang.
0: Iya. Nah, itu enggak ada.
1: Banget,
0: ya.
1: Kaget banget.
0: Enggak ada di sekolah.
1: Enggak ada di sekolah aku masalahnya.
0: Aduh. Mau ras Semada tuh.
1: Nah, ada yang nyaut lo. KMA PGRI ngajar.
0: Angkatan berarti angkatan. Gak ada matinya ya?
1: Emang gak ada matinya sih.
0: Bener. Memang sih itu top tier ya. Tadi yang disebut-sebutin itu. Terus juga mereka punya aktivitas yang cukup mencolok juga ya. Kalau Semada tuh gak tahu ya di tahun berapa dia suka jalan santai yang pakai kostum-kostum itu mau. Yang setiap ulang tahun fun walk itu. Itu tiap tahun ya. Tiap tahun tuh seru banget saya juga. Kalau Smaven ini model-modelannya tuh kayak apa ya? Kalau saya bilang Jakarta Selatan banget aja.
1: Yoi.
0: Ya. Yang kayak dulu-dulu tuh kayak anak-anaknya tuh yang bahasa Inggris kali campur nih sama bahasa
1: asik.
0: Indonesia.
1: Witches-witches ya kan?
0: Nah, witches-witches.
1: Witches-witches.
0: Semapen punya tuh dulu tuh. Kalau semasa emang karena masuk di situ susah ya. Nilai kudu A plus kayaknya gitu ya. Cuman aku, semua sekolah punya cerita.
1: Iya betul. Ini by the way KMA katanya aku Semada pagi katanya. Kata
0: Semada 2004. Pagi.
1: Tuh, aku kan ada petang tapinya jar.
0: Mau ditegas tadi ditobelin banget. Enggak apa-apa juga berarti pagi ta.
1: Bagus, enggak ada apa-apa.
0: Benar. Tapi aku pernah ngerasain juga sekolah petang dulu.
1: Oh ya?
0: Di SMK Negeri 2 Banjarmasin itu penerimaan muridnya di tahun kita ya, Di.
1: Yes.
0: Itu benar-benar kayak
1: ya?
0: Pembludakan penduduk Indonesia. Kayaknya yang lahir tahun 93 itu
1: banyak sekali.
0: Banyak banget. Jadi sampai di setiap sekolah itu bisa sampai kelasnya tuh sampai G.
1: Yes,
0: misalnya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Aku tuh kelasnya sampai 8.
0: Kalau SMP 9. Tuh gitu. Nah, kalau yang pas SMA biasanya multimedia cuma satu kelas.
1: Yes.
0: Di tahun aku tuh multimedia dua kelas. TKJ-nya jadi tiga kelas. Terus pekerja sosial dulu ada Peksos tuh namanya. Itu jadi tambah lagi saking
1: betul.
0: Banyaknya. Akhirnya ada yang gak dapat kelas. Nah jadi kita gantian. Ada yang masuk ke pagi, ada yang masuk siang.
1: Dan sekarang kalau kita lihat malah ini ya. Apa ya, aku ada kaget banget tuh kayak ngelihat satu sekolah yang murid itu cuma bertiga.
0: Iya.
1: Ini apakah memang sudah tidak memproduksi lagi?
0: Ini fenomena apa sih gitu? Tapi pernah ada
1: atau gimana nih?
0: Sama ada SD juga yang dulunya ramai banget gitu ya. Bahkan di tengah kota. Sekarang tuh yang daftar cuma satu juga ada.
1: Nah, itu dia.
0: Itu kenapa saya bingung? Apa karena sudah terlalu banyak sekolah yang lain atau memang karena tidak apa? Saya enggak tahu ya.
1: Iya, betul sekali. Karena aku bentar lagi juga akan memasuki fase itu. Tahun depan udah mikirin sekolahnya di mana?
0: Sekolah selanjutnya di mana lagi? Berarti tahun depan apa? SD kah?
1: SD.
0: Wadaw.
1: Iya kan? Anak saya sudah bujang.
0: Bujang.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Masih di 90,1 FM.
0: Kita hari ini buka telepon, line telepon lagi ya, yes. Untuk di Ngobras di 0811-993-3901. Dan simple aja, hari ini Ngobrasnya adalah tentang kamu lebih milih ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone.
1: Nah, karena nih biasanya kalau pagi-pagi gini, kalau udah hektik, bangunnya telat, pasti ada aja tuh yang ketinggalan.
0: Bener, iya kan? Udah mepet-mepet jamnya malah banyak yang ketinggalan.
1: Atau kamu sekarang sedang mengalaminya, apa itu kamu tertinggal dompet atau tertinggal handphone, langsung telpon kita. Tapi kalau ketinggalan HP jelas karena kamu nelpon.
0: Ya sudah aja.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Pagi ini kita sudah terhubung dengan sahabat suara kita. Kita ceki-ceki dulu. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa?
1: Dengan DMD-nya Dandy dari Handel.
0: Wah, dari Handel. From Handel.
2: Dandy from HBI.
0: HBI.
1: Dandy. Handel berbakti.
2: Oh, Handel
0: berbakti. Dandy, kamu moodnya hari ini 1-10 di angka berapa, Se?
1: Saya gambarkan dengan lirik lagu Yura Yunita tadi aja ya. Langit mengerut, malam tidak bersuara, alias kabut, say.
0: Oh, kabut. Malam mengerut.
1: Di negara saya sedang berkabut.
0: Oh, di negara kalian. Tapi sinyal alhamdulillah ada aja ya.
2: Sinyal aman berarti ya.
1: Alhamdulillah.
2: Kenapa?
1: Di jembatan, by the way, mencari sinyal di jembatan.
2: Oh, di jembatan. Kim. Tepat di perbatasan untuk Kim. Menunjukkan paspor ya.
0: Paspor.
1: Iya. Betul.
0: Transisi. Ah, Kakak Dandy, kalau misalkan kamu jalan nih, ini topik kita hari ini nih, kamu lagi jalan. Kamu lebih sedih ketinggalan handphone atau dompet?
1: Pertanyaannya menarik ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya luar biasa sekali Anda memang ya. Terbaik nih.
0: Gimana?
1: Untuk zaman sekarang kayaknya lebih enak ketinggalan dompet ya.
2: Soalnya
1: ketinggalan dompet tuh kita masih bisa transaksi pakai kris.
0: Benul.
1: Kalau ketinggalan handphone, terus kita ada di suatu suasana, bertemu dengan orang yang canggung di sana, kita nggak bisa mengulai-ngulai rambut.
0: Iya.
1: Bapak disai. Unda karena ketujulannya, nyok karena ketujulannya. Kita bapak nih, Shay.
0: Iya.
2: Jujur. Bapak.
0: Harus ada handphone lah. Harus ada handphone. Supaya ada mati gaya.
2: Ada mungkin dong membuka-buka, mau gaya-gaya dompet ya lo.
1: Nah, betul. Karena pernah terjadi ketinggalan handphone.
2: Oke. Okay.
1: Pertama, bos abut. Customer abut. Kita abut. Walaupun sebenarnya ya senang aja karena dia yang abut.
2: Iya. Wah, punchline-nya apa nih?
1: Bertemu dengan orang yang awkward. Lalu, ini bingung nih. Jadi kita mengulai kaca, say.
0: Baya banget. Mulai kacanya. Bekaca, kemelah.
2: Bekaca lah.
0: Astaga.
1: Kacanya dipusut-pusut pakai telunjuk kayak.
2: Dipusut-pusut.
0: Cermin ajaib siapa
2: manusia? Anjir, aku membayangkan mulang nih.
0: Aja. Oke, okay. Kakak Dandy mau request lagu apa today? Ada yang mau lagi denger lagu apa?
1: Aduh, aku mau dengerin lagu apa ya? Silon Seven aja deh, terserah kakak-kakak.
0: Okay. Oh, Silon Seven yang terserah kita-kita ya.
2: Tapi aku
1: iya betul.
2: Salut sama Dandy ini.
0: Kenapa tuh?
2: Karena indra penciumannya sangat mantap.
0: Iya, kamu indra penciumannya sangat mantap ya. Kamu tahu waktu itu ya.
2: Melo.
0: Perfumenya Ardi apa ya?
2: Melo. Itu keren banget pokoknya.
0: Udah gitu dia pakai bahasa Inggris, enggak tahu Ardi ini lulusan bahasa Inggris.
2: I thought it was Jared. Oke, you know, menanggui minyak harum. Udah benar nih di belakang nih.
0: Oke deh.
1: Boleh kawin kuning kan ada bapada.
2: Oke deh.
0: Thank you Dandy.
2: Terima kasih
0: Dandy. Have a good day. Bye bye. Hello. Thank you.
2: Ini keren loh, Dandy ini juga dia kan aktif banget tuh kalau di kulihat di sosmednya juga.
0: Kelas bahasa Inggris.
2: Dia kan ikut ini ya, English Conversation.
0: Iya, di Banjarbaru tuh
2: English
0: ada.
2: Club kan. Aku tuh juga pengen banget sebenarnya ikut gitu kayak gitu, cuman kayak aku kayaknya tuh udah terlalu tua untuk.
0: Jadi ya, suara. Kita Silon Seven dulu aja ya.
2: Yes, ini spesial buat Dandy, betapa.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Rara, suara warga Indonesia.
1: Di Suara Mencermasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Udah lama banget nih kita tidak berbincang dengan magangers kita.
2: Magangers
1: ya.
2: Kita. Selamat
1: pagi, annyeonghaseyo.
3: Pagi.
1: Bagaimana hari ini moodnya Zia 1-10?
2: Zia, dari 1-10 mood
1: ada
2: kamu berapa?
1: Ada di angka berapa?
3: 8,5.
2: 8,5. Why 8,5?
3: Gak tau ya, kayak lebih senang aja gitu.
1: Oh, lebih senang aja ya.
2: Kalau kamu?
1: Najma?
3: Oh, 10.
1: Wow, 10. Gila, gokil banget, sempurna, perfecto. Kenapa kamu 10 hari
2: Kenapa
1: ini,
2: kamu 10, Najma?
3: Ya, bahagia aja.
1: Karena tadi malam jalanan, bubuan. Makanya paginya happy.
2: Upadah gue tanya nih. Wah, tapi sudah berpadah loh.
1: Sudah berpadah loh.
2: Kalau
1: aman aja, aman aja.
2: Berarti nah kita pengen kita. Ya, nanya nih. Topik kita pagi hari ini. Kalau dari Najma dan Zia, kamu lebih suka atau lebih memilih untuk ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Zia dulu deh.
3: Ketinggalan handphone deh.
1: Oh, karena dia masih pakai ini nih.
2: Jadi dia ketinggalan HP enggak apa-apa?
1: Yang kenapa? Dompet jangan ketinggalan ya.
3: Iya.
1: Kenapa?
3: Karena ada isinya.
1: Ada isinya. Kamu nggak ada ini, nggak ada rekening kayak gitu.
2: Kalau e-wallet belum ya?
1: E-wallet nggak ada ya.
2: Belum.
1: Jadi kamu kayak bayi uang jajan aja nih.
2: Oh gitu.
1: Harus disimpan di dompet.
2: Kamu berarti belum 17 ya?
3: Udah, cuman belum bikin KTP.
1: Iya, belum bikin KTP. Slow aja, santai. God. Santai.
2: Kamu, gak apa-apa, aman. Bikin KTP kan sekarang gampang.
1: Gampang.
2: Tinggal kamu aja nanti langsung klik di parakacil.
1: Parakacil.com nah, ya.
2: Kalau Najma?
3: Aku mending ketinggalan dompet sih.
2: Ketinggalan dompet? Oh my God. Kenapa?
3: Karena kalau belanja ada aja duit di GoPay.
1: Iya, betul. Uh-huh. Wallet ya.
3: Kalau ya keluar itu kan harus izin terus ya. Apalagi aku kalau yang kemana-mana tuh selalu ditelepon.
1: Oh, jadi harus telepon, harus gak boleh ketinggalan.
3: Kalau yang ketinggalan kerda habar terus hariki.
1: Oh, so, iya, bener begitu. Sih. Gak bisa. Tapi dia udah alasannya tepat sih karena dia ada e-wallet.
2: Betul. Tapi ada nggak sih di momen kalian kayak yang bujur-bujur kayak si Jia ketinggalan dompet? Nah, ketinggalan dompet, apa yang Jia lakukan? Salto kah?
1: Ya, pernah enggak ketinggalan dompet
2: Zia? Kan tadi dia ketinggalannya enggak mau ketinggalan dompet kan?
1: Nah, tapi pernah enggak ketinggalan
2: dompet? Tapi pernah enggak ketinggalan dompet?
3: Pernah sih. Waktu itu cuman lupa sebentar aja kan lagi ke kantin. Ketinggalan di situ.
2: Oh, ketinggalannya di kantin?
3: Panik gitu.
2: Oh, iyalah.
1: Iyalah.
2: Harta bendamu semuanya di situ. Iya kan? Tapi aman ya?
3: Aman.
1: Kamu kalau uang jajan itu apa? Per hari, per bulan?
3: Per hari.
2: Oh, ya. Per hari.
1: Iya, jadi harus dibawa banget tuh.
2: Nah itu ya. Yeah. Tapi tabungan banyak kayaknya si Jian nih. Nah.
1: Pintar menabung ya.
2: Kayaknya. Tapi kalau Najma,
1: kamu pernah ketinggalan HP?
2: Pernah nggak kamu di momen ketinggalan HP?
3: Kayaknya nggak pernah sih.
1: Mantap.
3: Selalu kepikiran HP terus.
1: Iya.
2: HP.
1: Ya harus pertama kali mau
3: kemana-mana HP aja terus.
1: Bawa tas nih. Wah, HP dulu dimasukkannya.
2: HP berarti kada pernah tertinggal. Oke. Tapi kalau sekarang aku bertakun pang. Nih kalau di sekolah tuh memang sudah bebas ya, maksudnya bawa HP gitu.
3: Iya.
1: Boleh.
2: Oh, gitu. Bebas. Jadi kalau misalkan mau dipakai jam istirahat nggak jadi masalah ya.
3: Kadang ada mata pelajaran yang menggunakan digital HP.
1: Oh iya, begitu. Jadi harus begitu ya.
2: Sangat berbeda sekali dengan zaman kita ya.
1: Benul.
2: Yang kita harus besuk membawa HP.
1: Besuk. Aku pernah tuh membawa HP diam-diam sekalinya berbunyi HP.
2: Sama lagi. Iya lagi.
1: Keringet mau mati.
2: Oh gitu. Jadi ada dua pendapat yang berbeda nih. Saya suka nih
1: perbedaan ini.
2: Ada yang enggak mau ketinggalan dompet, betul. Ada yang enggak mau ketinggalan handphone. Apun, ya. Asik
1: jadi,
2: nih.
1: Dua POV yang berbeda.
2: Karena

0: Nah, yang satu tadi bilangnya dompet is everything. Kalau HP mah enggak apa-apa. Bener. Tapi berarti kamu enggak apa-apa tuh kalau misalkan ketinggalan HP gitu kan.
1: Kamu biasa kalau jalan itu naik motor sendiri atau diantar gitu atau pakai
2: naik motor sendiri.
0: Oh, naik motor sendiri. Oh, iya, enggak apa-apa sih. Tapi ada enggak sih kayak misalkan ketinggalan HP tuh? Hmm. Lo HP ditinggal, kan dompet bawa. Adalah orang rumah mencari.
2: Gimana
1: nih? Maksudnya kayak
0: mencari ini kenapa sih? Ini kan ada bulik-bulik lah, kenapa kan ada infonya nih?
1: Oh, nah, sudah ketinggalan kan handphonenya di rumah. Ya. Pernah enggak dicariin?
0: Dicariin.
1: Handphonenya ketinggalan di rumah.
2: Enggak terus mikir, tahu aja pulang aja gitu.
1: Bagus, oh, bagus, bagus. Berarti bagus. Tepat waktu. Jadi makanya ketinggalan handphone enggak apa-apa. Kalau Najma dia harus terpantau.
2: Ya, benar.
1: Benar. Itu pasti orang tuanya pakai aplikasi tracking.
0: Enggak ya? Ya, aman ya. Ya. Oke, nah jadi itu dia sahabat suara. Ini pandangan bener dari kedua magangers kita nih. Betul. Ada Zia dan juga Najma.
1: Kalau kamu gimana?
0: Kalau kamu gimana sahabat suara?
1: Telepon dong.
0: Betul. Kalau mau telepon boleh banget di 0811 99 33 901. Kita ke Perunggu dulu dengan ini. Abadi.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, selamat pagi sahabat suara, buat kamu yang baru aja dengerin Suara Banjarmasin, yang sekarang lagi di jalan, yang kayaknya baru aja OTW berangkat kerja.
1: Benar.
0: Tapi kalau kita lihat traffic ya, Sa, dari hari Senin sampai hari Jumat, ya kan? Aku tuh selalu memantau dan melihat situasi keadaan di jalan gitu kan. Benar. Karena setiap hari aku tuh selalu berawal, ya itu tadi, kita kerja kan di jalan, menuju kantor, menuju tempat siaran, apa segala macam. Kalau kulihat traffic di hari Jumat ini agak lengang ya, setiap kali hari Jumat.
1: Setiap hari Jumat ya.
0: Yes. Memang. Yang paling padat itu di hari Senin.
1: Senin tuh jadi gini. Kalau Senin itu orang-orang kan habis dari libur ya, Di.
0: Yes.
1: Terus kayak Senin itu ngerasanya kayak aku enggak boleh telat nih.
0: Bener.
1: Karena ada upacara ada segala macam tuh untuk anak-anak sekolahnya segala macam. Nah, begitu Jumat, semakin hari tuh mereka semakin terbiasa dengan waktunya itu.
0: Bener.
1: Jadi kayak enggak sedeg-degan Senin. Jadi kalau Jumat saya selalu lihat orang olahraga pasti ada.
0: Ada tuh. Kadang sempat mikir juga, ada enggak mesti hari Jumat juga. Ada juga yang setiap hari gitu loh.
1: Bener.
0: Sampai aku tuh mikir, mereka ini kerjanya apa ya? Saya kayaknya CEO deh.
1: Kayaknya yang punya usaha ya.
0: Kayaknya yang punya itu deh.
1: Semua gitu bisa loh diatur gitu.
0: Kayaknya someday aku harus kayak gitu deh.
1: Di, aku menemukan deh kalau ngomongin olahraga ya. Ada salah satu tempat olahraga itu dia kayak kasih kita workout 45 menit. Tapi variatif gitu workoutnya, tapi bukan kayak nge-gym gitu. Kayak kita cocok deh itu.
0: Oh,
1: ada jadi kelas pagi, ada kelas sore.
0: Jadi lebih ke olahraga
1: pakai beban tapi.
0: Oh, pakai beban tapi pake bukan beban gym.
1: Tapi enggak nge-gym pakai alat yang begitu.
0: Oh.
1: Jadi dia repeat gitu. Repeat misalnya kayak untuk gerakan yang untuk ini repeat berapa kali gitu,
0: oh,
1: berapa
0: gitu
1: set gitu misalnya kayak gitu. Teman saya nawarin waktu itu katanya mau ikut tuh. Ih, kayaknya kita harus deh.
0: Boleh deh, tapi kalau aku juga kayaknya tertarik dengan tawaran Dendi tadi.
1: Nge-gym bareng.
0: Nge-gym bareng.
1: Kamu yakin mau nge-gym bareng sama dia?
0: Enggak juga sih. Tapi kalau nge-gym sendiri kayaknya oke sih.
1: Saya pikir mau nge-gym bareng sama dia. Dia pasti senang punya teman nge-gym.
0: Gitu ya.
1: Gitu.
0: Gitu. Oke, tapi kalau aku emang kayaknya kayak udah mulai berusaha untuk tahu. Sebenarnya tuh nge-gym itu sebenarnya sunnah Nabi juga.
1: Benar.
0: Karena kan Nabi juga kan tubuhnya proporsional.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Pokoknya apa ya, kita tuh kalau seandainya kita bagus ya, DM maksudnya.
0: Yeah.
1: Kok seandainya kita bagus?
0: Berarti selama ini gak bagus dong. Gimana sih?

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yeah, 101 with energetic.
0: Oke, ini kita bacain dulu nih ya, dari sahabat suara yang gabung di mana sih nih? Di WhatsApp kita.
1: WhatsApp.
0: Mau baca yang mana dulu? Oh, yang ini aja deh. Selamat pagi dari Trikora Banjar Baru, passwordnya. Alhamdulillah cerah pagi ini untuk sementara, Jar.
1: Oh, alhamdulillah. Mau gabung telepon.
0: Oh, itu kemarin ah. Itu kemarin, say. Selamat pagi di Trikora Banjar Baru. Oh, Karafif hari ini skip untuk topiknya.
1: Oke.
0: Intinya gak mau banget ketinggalan dompet dan HP karena sama-sama penting untuk dibawa.
1: Iya dong, lagi ngikut aja ya sama teman-teman. Oh, lagunya ngikut aja sama teman-teman. Ya udah, berarti tadi aku puterin 101 spesial buat
0: 101 ya.
1: Untuk Rafif ya. Semangat bekerja aja Pak Rafif.
0: Ini dia tanya saya bisa request enggak? Bisa.
1: Bisa dong.
0: Request aja dulu ya.
1: Request aja. Silakan mau request lagu apa? Di sini langsung WhatsApp di 0811993391 atau kamu sambil pengen gabung juga, kamu lebih milih untuk ketinggalan HP atau ketinggalan dompet. Tapi kalau kamu, Sa?
0: Oh, mau Michael Jackson dia, Earth Song. Wah. Ada enggak ya?
1: What about everything? What about me? Udah kita komentarin tuh. Nah, dari kita.
0: Dari kita. kayak tren yang ngebawa headset itu loh.
1: Ya benar lagi, iya lagi.
0: Bisikin lagi. Bisikin. Ya.
1: Tapi kalau kamu, Sa?
0: Apa tuh?
1: Kamu lebih milih untuk ketinggalan HP atau dompet?
0: Aku udah pernah ketinggalan HP dan aku udah pernah ketinggalan dompet.
1: Yeps.
0: Tapi karena aku kemana-mana tidak pernah sendiri, jadi it's fine.
1: It's okay lah ya. Okay. It's okay. Kalau aku lebih parah adalah ketinggalan HP. Istri saya sedang mendengarkan dan dia adalah sang proklamator di rumah yang selalu marah apabila HP ketinggalan.
0: Tapi kamu kan suka ketinggalan ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak kemarin waktu itu mau photoshoot.
1: Iya, ketinggalan.
0: Kamu bilang gini, udah aku undang minta antar akan bindir aja gini-gini ini. Itu istri kamu mana? Ekspresinya setiap
1: datar dong. Tidak ada senyuman.
0: Oh, bawakan jaketku yang lain.
1: Mau benar mau merepoti aja. Tapi memang pada saat itu momennya keluar juga.
0: Benar.
1: Ya, tapi ya itu tadi lah. Ada embel-embelnya. Oke. Okay.
0: Pastilah.
1: Oke, okay, tapi ada embel-embel.
0: Yang penting kita ada embel-embelnya dulu.
1: Game.
0: Urusan hati ikhlas atau enggak? Enggak usah tahu deh.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng Iswara keliling.
1: Asoy.
0: Hey. Enak banget. Hai. Kayak di Hawaii gitu.
1: Asik. Aloha ya. Aloha. What are you talking about ya?
0: Moana.
1: Oh ya, Moana. Ayo ini bentar. Under the sea. Iya. Under the sea. Gitu kan? Iya gak sih?
0: Enak musiknya nih ya.
1: Asik banget.
0: Kayak cocoknya kita hari ini bahasnya apa? Pantai.
1: Pantai. Kita di Iswara keliling kali ini bakal ngebahas pantai-pantai aja deh. Apalagi kan besok Sabtu Minggu tuh.
0: Barangkali
1: ya kan. Ada tuh yang pengen ke pantai
0: atau yang deket-deket situ pengen mampir.
1: Betul. Boleh.
0: Kita akan ngebahas pantai Teluk Aru.
1: Yes, ya? Betul sekali. Di Iswara keliling kali ini kita bakal bahas pantai Teluk Aru. Atau kamu pernah kesana, sahabat suara, kamu bisa
0: share
1: juga.
0: Dan teli-teli lagi.
1: Telepon juga boleh. Atau kamu misalkan gak pengen telepon, kamu pengen WhatsApp, terus juga kamu pengen share keindahan pantai Teluk Aru, kamu bisa share juga di WhatsApp di 0811 993391 ya guys.
0: Yuk.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, yay, kita lanjut lagi ngomongin tentang Pantai Teluk Aru ya.
0: Yes.
1: Meskipun mungkin kamu ngerasa kayak boring di perjalanan, tapi semuanya itu bakal terbayarkan kalau kamu udah sampai sama ke pantainya maksudnya.
0: Betul.
1: Nah, untuk harga tiketnya sendiri tergolong sangat murah, cuma Rp10.000 per orang. Nah, tapi di sini ya trikinya kalau masuknya terjangkau tuh diharapkan semua yang masuk ke sana jaga kebersihan ya, sahabat suara ya. Jangan mentang-mentang masuknya gampang ya kan. Soalnya ada sebuah destinasi wisata ya. Sempat viral juga di platform TikTok itu, tapi bukan di Banjarmasin. Jadi itu kayak tempat apa ya? Sejenis kayak, aduh gimana ngejelasinnya ya?
0: Kayak gimana sih? Ayo. Jangan
1: pokoknya
0: membuat
1: dia
0: aku
1: itu
0: tidak bisa menebak.
1: Pokoknya dia itu kayak destinasi wisata, tapi sebenarnya dia tuh kayak sebuah apa ya? Mungkin kayak sebuah kayak klaster perumahan atau gimana gitu
0: okay.
1: Seingat aku ya, seingat aku. Tapi bisa dijadiin kayak tempat wisata gitu.
0: Oh.
1: Nah, asalnya tuh enggak ada aturannya. Jadi buat semua boleh masuk, boleh jajan di situ.
0: Okay.
1: Jadi sana tuh juga ada tempat jualan-jualan gitu. Kan biasa kan ada tuh yang kayak gitu-gitu ya. Cuman dia bagus banget interiornya itu memang. Nah, orang semua pada masuk situ penuh banget sampai padet.
0: Yes.
1: Tapi dari segi kayaknya dari segi pendapatannya itu enggak sefantastis itu di.
0: Karena orang mungkin ya nyasahi bawa fotonya aja.
1: Nah, kurang lebih seperti itu.
0: Iya loh.
1: Akhirnya diberlakukan lah sama pihak setempatnya si itu yang
0: itu
1: punya itu harus beli dulu minimal sekian. Misalnya kayak 350.000 minimal. Jadi harus belanja dulu baru pada bisa masuk. Jadi kayak di gitu. Nah, karena buat maintenance tempatnya juga.
0: Betul. Karena biasanya izin ada aja tuh tangan-tangan nakal.
1: Nah, karena kan siapa aja bisa masuk kan. Nah, apalagi kayak pantai yang ini.
0: Nah,
1: cuman 10.000.
0: Betul. Tapi udah buat sahabat suara yang belum tahu, di mana Pantai Teluk Aru ini berada? Pantai Teluk Aru ini berada di terletak 114 km dari kantor Bupati Kota Baru. Dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam. Jadi kalau enggak ada kendala di perjalanan, itu bisa pakai sepeda motor atau pakai mobil bisa.
1: Nah, kayak gitu sahabat suara ya. Tenang aja, perjalanan enggak bakal kerasa karena sepanjang jalan kamu bakal dihibur dengan panorama alam yang indah banget.
0: Yes, betul banget. Dan di pantai ini kamu bisa menikmati sunset yang indah banget dan juga pohon-pohon cemara yang bikin suasananya tambah sejuk.
1: Kiri kanan
0: kulihat saja banyak pohon cendana.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Yes, yes. Ada Fizz dengan Nina.
1: Aku tahu kamu hebat.
0: Ini
1: hebat
0: lagu
1: itu bukan hebat gitu. Hebat. Jadi ada
0: aku tahu kamu hebat.
1: Jadi ada gitu.
0: Iya. Yes.
1: Benar. Tapi ngomongin pantai lagi, balik-balik ngomongin pantai.
0: Yes. Kita masih di Pantai Teluk Aru, guys.
1: Jujur pengetahuan pantai saya sangat basic banget.
0: Nah, kamu paling ini deh pantai di
1: of course Sangkisung Batacan.
0: Wow, thank you song.
1: Thank you song and
0: thank you song and
1: Batacan.
0: Batacan. Yes. Do you have go to the new Batacan?
1: New Batacan?
0: Yeah.
1: Not yet.
0: Not yet.
1: Yes.
0: Oh.
1: So aku belum pernah tahu lagi bagaimana keadaan Batacan sekarang.
0: Or do you ever have to go to the Angsana Beach?
1: No, not yet.
0: Not
1: aku
0: yet.
1: Belum pernah juga ke Angsana Beach.
0: Angsana.
1: Eh tapi kalau pantai-pantai di Kalimantan aja nih,
0: maksudnya
1: di Kalimantan Selatan ya. Sangkisung Batacan tuh basic banget.
0: Basic banget lah.
1: Angsana Beach tadi ya.
0: Yes, Angsana.
1: Pantai Gosong lama nggak sih?
0: Pantai Gosong. Pantai Gosong itu adanya di Pulau Kembang. Itu bilanya banyu surut, ikam kawa berjajak di situ. Itu ngarannya Pantai Gosong. Aksesa ai. Itu lain pantai, itu istilah aja. Itu tuh adalah wisata bahari urang bahari.
1: Aku
0: karena
1: pernah,
0: urang bejat. Ya Allah,
1: aku pernah mandek di Pantai Gosong.
0: Itu jergar. Jadi infonya bahari itu karena apa yulah? Mem ada yang menyambat karena tongkang terbalik ya mau batu bara. Padahal kan mungkin loh. Memang kayaknya daratan aja yang surut.
1: Emang udahlah, emang pada saat itu lagi surut aja.
0: Dan aku pernah ke apa? Waktu itu kan, nah jadi boleh cerita dikit nih tentang Pantai Gosong
1: dong,
0: ya.
1: Boleh dong.
0: Jadi kan almarhum bapak aku itu kan nahkoda kapal.
1: Mm-mm.
0: Jadi aku tuh pernah ikut. Nah jadi aku ngelihat betul sa radar. Jadi di radar itu emang kelihatan banget bahwa ada. Nah almarhum bapakku bilang, nah ini Pantai

0: kosong nih, kata bapakku. Ini gak bisa dilewatin, berarti kita lewat sini ya, kata bapakku. Gitu, jadi kelihatan banget tuh di radar bahwa memang ada apa ya, ada kayak daratan gitu. Di radarnya
1: terpantau.
0: Jadi kita bisa untuk menghindari itu.
1: Bener. Nah, kalau waktu di film Titanic itu nakodanya gak lihat ya? Kalau
0: Titanic itu kan kada kelihatan karena esnya itu tiba-tiba muncul.
1: Oh, tiba-tiba yes. Nih ceritanya ya.
0: Tiba-tiba es itu tiba-tiba muncul ke permukaan dan di posisi kapalnya itu udah enggak bisa kayaknya untuk manuver ke kiri tuh udah lama
1: udah.
0: Kayaknya kan kapal sebesar itu tuh perlu untuk apa ya? Kayak perlu waktu untuk bisa belok ke kiri.
1: Ibarat kayak truk di jalanan nih ya, tiba-tiba bener. Ada yang nyebrang, dia kan susah ngeremnya, apalagi kalau dia punya muatan.
0: Yes, nah. Seperti itu kira-kira sa.
1: Oh.
0: Makanya keserempet tuh rabit kapal Titanic tenggelam.
1: Tapi kayak ada perubahan ini ya, perubahan pandangan daripada penonton-penonton Titanic waktu mereka masih muda dan udah sekarang udah besar.
0: Ternyata apa
1: katanya
0: pandangannya?
1: Ada dua scene yang bikin nangis. Kalau dulu yang bikin nangis apa coba?
0: Aku yang bikin meuki banget tuh yang ini, yang pas kapal.
1: Yang pas apa?
0: Pas kapalnya mau ngelam itu yang udah yang kayak semuanya udah.
1: Betul. Atau kayak, yang pas Jacknya udah ini ya, udah hampir.
0: Ya, Jack, come back.
1: Nah gitu, kalau ya. Kata netizen, nah. Sekarang ada dua scene.
0: Aku tahu nih yang mana nih.
1: Satu scene yang piring pada runtuh dari bawah itu.
0: Bener.
1: Dari atas ke bawah. Uh-huh. Yang kedua, Rose ngebuang itu perhiasan dia.
0: Yeah.
1: Nangis.
0: Kenapa sih harus dibuang gitu?
1: Kenapa harus kasih ke kita aja, Rose?
0: Itu dijual, kamu jadi miliarder.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Hey, hey, asik.
1: Asik, asik, asik, asik, asik.
0: Bersama Ardian Kama
1: dan juga Aksesa Putri, yes, di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Kita tunggu telepon deh dari kamu, sahabat suara. Kali yep aja ada yang mau telepon-telepon kita.
0: Atau ada yang pernah ke Pantai Teluk Aru.
1: Bener. Dan gak mesti harus ke Teluk Aru. Mungkin kamu mau berbagi rekomendasi,
0: yeps,
1: pantai-pantai yang unik gitu di Kalimantan ini, boleh.
0: Tapi kalau dari semua pantai di Kalimantan Selatan nih khususnya, Sa, kalau dari kamu, kamu kayaknya lebih pengen banget tuh ke pantai mana?
1: Siapa yang pernah bilang waktu itu Derawan itu bagus katanya?
0: Siapa? Kayaknya bukan aku deh.
1: Oke, bukan Ardi. Terus kita buka dulu, emang sebagus apa?
0: Kalau pulau pantai Derawan itu
1: kepulauan,
0: itu kepulauan ya? Derawan. Kepulauan Derawan itu
1: bukan
0: emang
1: pantai ya?
0: Kayak ini. Aduh, tuh bagus banget kan?
1: Bener.
0: Ini resource-nya kayak di ini Maldives.
1: Maldives.
0: Yes. Yes. Keren. Aduh, banget tuh.
1: Tiba-tiba pengen buka Maldives.
0: Coba kamu buka Maldives. Nah. Tuh, kan?
1: Kayak membiru gitu ya.
0: Yes, betul banget. Dan resortnya itu yang emang benar-benar di tengah pantai, Sa.
1: Benar-benar.
0: Keren banget. Dan kayaknya kalau ke Pulau Derawan tuh, uh-uh, kan dari Samarinda tuh ya. Samarinda mau Balikpapan gitu,
1: bener,
0: loh.
1: Bener.
0: Jadi dia ke tengah lagi tuh.
1: Tengah
0: itu
1: lagi,
0: perlu
1: ya?
0: Waktu juga.
1: Uh-uh.
0: Temen aku udah ada yang pernah ke situ, ke Pulau Derawan.
1: Iya.
0: Ke Kepulauan Derawan. Asik banget. Tapi kayaknya aku lebih pengen nyoba ke ini aja deh. Teluk Tamiang dulu deh kayaknya.
1: Teluk Tamiang tuh ada apa di sana?
0: Teluk Tamiang sama juga, hampir mirip. Itu Teluk Tamiang adalah pantai yang bisa dibilang bagus banget sih.
1: Coba aku.
0: Tuh.
1: Ada beachnya ya nih.
0: Yes. Tuh.
1: Bagus banget.
0: Bagus. Ini juga ada di daerah Kota Baru. Coba kamu ya, kita cari yang Teluk Aro. Dia kayaknya dekat-dekatan aja deh sama Teluk Tamiang. Tapi kalau nya Teluk Tamiang ini emang kalau di sini kan rada jauh ya. Maksudnya kalau ke Teluk Aro kan kayaknya lebih deket gitu loh.
1: Ini bagus.
0: Betul.
1: Bagus juga.
0: Biru.
1: Biru banget.
0: Dan di Teluk Tamiang tuh juga sekarang udah beda banget sama yang dulu-dulu. Kalau dulu kan masih kayak yang mungkin sepi peminat gitu.
1: Jadi
0: kan, karena jauh banget.
1: Sekarang kenapa aku malas ke pantai?
0: Kenapa tuh?
1: Hah?
0: Kenapa?
1: Karena aku ke pantainya yang airnya enggak kayak gini.
0: Nah. Itu dia. Karena kan gini lah ya. Kalau kita mikirnya pengen berangkat ke Bali ya, atau ke
1: ya pokoknya luar Kalimantan
0: luar
1: deh.
0: Luar Kalimantan deh. Itu kan at least kita harus merogoh kocek lebih dalam.
1: Bener.
0: Biaya pesawat.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Penginapan.
0: Belum lagi makan di sana. Banyak juga yang harus disiapkan kan.
1: Bener.
0: Tapi kalau kita ke sini ke pantai
1: yang ada di Kalimantan.
0: Ada di Kalimantan. Kita tuh belum eksplor aja sebenarnya.
1: Bener.
0: Karena Kalimantan juga lebih banyak kok tempat-tempat indah.
1: Bener.
0: Iya kan? Bener. Salah satunya kayak ke Pantai Teluk Aro gitu.
1: Bener.
0: Kan. Dan sekarang juga mau ke Kota Baru, ke Batu Licin, itu kan juga bisa lebih cepat lagi.
1: Bener.
0: Kalau lewat ini, yang Bukit Batu itu,
1: Bukit
0: Jalan Banjar Baru.
1: Iya.
0: Walaupun jalannya.
1: Iya memang sih ya.
0: Naik turun, karena tapi aku kan, setiap minggu lewat situ.
1: Tapi kan mungkin effortnya ya.
0: Effort.
1: Terbayar lah ini.
0: Terbayar.
1: Dengan view-nya yang ada di sana ya.
0: Ini nih wishlist yang pengen banget di datengin sama istri aku.
1: Yang mana?
0: Teluk Tamiang.
1: Teluk Tamiang.
0: Yes.
1: Ya.
0: Pengen banget katanya dia. Sabar. Waktunya belum tepat untuk saat ini ya. By the way, sahabat suara, itu tadi sedikit tentang Pantai Teluk Aru.
1: Benar.
0: Yes. Jadi
1: kira-kira kapan kamu mau ke sana?
0: Semoga bisa menjadi salah satu tambahan ya untuk kamu agar bisa ya mencoba untuk explore lebih dalam lagi.
1: Benar.
0: Wisata yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Tuh.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya, hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekarang kita sudah ada kirim salam, jadi siapkanlah kirim salam kamu sekarang juga sampai jam 11 pagi.
1: Yoi.

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yes.
0: Sahabat Suara.
1: Sahabat Suara masih bersama Ardian Kama dan juga Aksesa Putri di Suara Suruh menemani Anda di pagi-pagi. Tapi by the way, Sa, kamu akhir-akhir ini ada ngeliat enggak istilah coki mengolah?
0: Coki mengolah itu ya, populer banget di FYP aku.
1: Yes, ketika seorang Coki Sitohang
0: bener
1: yang kita tahu how to treat orang-orang
0: bener
1: ya kan, dengan kayak sapaan-sapaan yang
0: betul
1: biasa. Selamat pagi Bapak,
0: betul
1: langsung menyentuhkan dahinya,
0: betul
1: dar
0: dan with smiling voice.
1: Betul, smiling voice Bapak terlihat sangat luar biasa sekali.
0: Apalagi kalau yang udah naik pangkat ya hafal banget loh. Yang ini naik pangkat ini dulu hafal deh, mati hafal mati deh.
1: Dan terakhir aku ada ngelihat dia kayaknya baru beberapa hari gitu. Dia bikin dia masuk di podcastnya Radit.
0: Benar.
1: Dan di situ dia nyeritain
0: bagaimana
1: how to mengolah ala coki.
0: Betul.
1: Dan salah satunya yang menurut aku sangat menarik itu adalah ketika kita menyapa seseorang, kita ngobrol nih ya kan, ngobrol nggak apa-apa, kayak ngobrol asik aja dulu gitu kan. Ketika udah ngobrol asik, orangnya juga udah mulai nyaman dengan kita.
0: Baru.
1: Dan sebenarnya di situ kita nggak tahu sebenarnya namanya siapa.
0: Benar.
1: Kita lupa nih ceritanya. Terus di tengah-tengah obrolan,
0: conversation,
1: langsung gini, izin nama Bapak sekali lagi.
0: Wah gitu.
1: Gitu.
0: Benar-benar.
1: Pernah ketemu di event ini kan Pak?
0: Belum.
1: Nggak apa-apa katanya si Coki. Kalau misalkan salah.
0: Salah. Tapi justru itu menjadi sebuah obrolan lanjutan lagi.
1: Betul.
0: Benar banget.
1: Tapi kalau yang salah itu, kalau misalkan nih kita di event sesuatu salah nih, anggaplah ya kita sebagai seorang yang sama kayak Coki juga, ketemu, tapi memang mungkin salah nih. Kayak tadi misalnya kita pernah ketemu di ini ya Pak, oh kayaknya enggak deh Mas, kayak gitu kan, kata si lawan bicara. Nah itu sebenarnya kata Coki itu menjadi privilege, nggak apa-apa kalau kita salah, itu menjadi privilege karena itu adalah privilege kita. Kita kan ibaratnya
0: udah much beribu-ribu orang udah kita temui.
1: Betul.
0: Jadi wajar kalau misalkan kita tuh lupa dikit,
1: nah,
0: atau miss sedikit. Cuman memang ada yang saya kutip juga di situ tentang bagaimana dia memberikan kesempatan untuk lawan bicaranya untuk ngobrol banyak dulu ke dia.
1: Yes, betul.
0: Iya kan. Kadang-kadang ada tipe kalau orang kayak langsung ketemu langsung mau, ibarat kata tuh mau langsung masuk gitu. Itu gak bisa ya ternyata ya.
1: Dan aku pernah di satu momen yang memang waktu itu, waktu aku masih di kantor aku sebelumnya. Jadi kan aku pernah satu Zoom sama dia gitu kan, kayak ambil kelas speaking gitu. Dan tau gak, satu poin penting yang sampai sekarang masih aku ingat banget, yaitu jangan pernah memakai kata izin. Karena untuk apa kita buat izin gitu.
0: Bener.
1: Izin itu kan kalau misalkan kamu izin sakit atau segala macam. Even itu kamu ke bos kamu katanya gak usah pakai izin-izin.
0: Bener.
1: Karena ya itu tadi kadang habit ya. Kita izin itu maksud kita kan kita sopan ya.
0: Bener. Maksudnya biar gak gimana ya, biar sopan aja.
1: Bener. Tapi kalau menurut Coki beda. Kata dia itu ada batasan katanya.
0: Oh ada batasan gitu. Karena kita mau conversation sama orang, pengen kenal lebih jauh sama orang.
1: Yes.
0: Bikin orang itu relax dan nyaman ngobrol sama kita.
1: Betul.
0: Jadi gak perlu pakai izin, kecuali mau ngatain orang kurang.
1: Nah
0: izin kurang, nah itu
1: izin
0: agak
1: kurang
0: ajar sih maksudnya.
1: Atau izin jump in.
0: Itu boleh, izin jump in.
1: Masuk.
0: Masuk.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
2: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget.

0: jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Pria tidak berbicara,
1: yes,
0: tapi diam-diam rumah sudah bersih.
1: Itu yang aku lakukan.
0: Itu yang kamu lakukan ya.
1: Apakah Mas Bayu juga seperti
0: itu? Oh, dia sangat lebih bersih daripada saya.
1: Nah,
0: oh, memang orang fakta pernikahan ya, fun fact-fun fact-nya kadang-kadang suka, misalnya kan pria suka berserakan segala macam. Suami saya alhamdulillah enggak tuh.
1: Saya memang sebenarnya ada tipikal seperti itu.
0: Enggak juga kan kamu, saya, kan?
1: Saya maksudnya gini loh.
0: Maksudnya udah rapi aja sebenarnya.
1: Udah rapi aja gitu. Tapi gini loh, maksudnya kadang ada di momen ketika kamu pernah pasti nyuruh suami kamu atau istri, aku tuh pasti suka nyuruh aku gitu kan untuk ngelakuin satu hal. Contoh buang sampah. Sampah, Bang. Buang sih sampah tuh nah. Sebenarnya aku tuh memang anak menggawi gitu.
0: Tapi
1: ketika pas sudah disuruh kayak itu kayak langsung kayak
0: semakin disuruh, semakin ada dorongan untuk kayak ntar dulu enggak sih?
1: Gitu ya. Tapi kalau jujur lah, aku kalau misalkan disuruh, kalau misalnya aku kada di,
0: enggak disuruh tapi disuruh ada dorongan langsung dalam diri.
1: Misalkan ada dorongan dalam diri, rumah tuh insyaallah
0: bersih pol.
1: Terbersih aku nih membarasi pada rumah.
0: Tapi benar kayak suami saya tuh dia diam-diam bablas ngebersihin rumahnya. Sekalian nyapu, sekalian ngepel, bersih-bersih, nyedot debu apa semuanya langsung.
1: Semuanya.
0: Beres.
1: Tiba-tiba jam 11 sudah tepar aja tuh. Kan. Tapi itulah laki-laki.
0: Benar, mungkin kalau laki-laki bersih-bersih dia detail ya. Kalau cewek tuh gini. Yang penting bersih-bersih aja dulu.
1: Yang penting bersih-bersih aja dulu.
0: Everyday bersih-bersih detail, gitu kan.
1: Detail-detailnya
0: entar. Nah, kalau cowok karena dia pengen detail, jadi dia harus dari dalam dirinya dulu.
1: Yes.
0: Maka rumah akan kubersihkan.
1: Iya.
0: Begitu sama suara ya. Sepakat ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sama suara kita masih di suara seru.
1: Betul.
0: Dan kayaknya aku baru aja nemuin satu kata. Satu kata yang menurut aku ya. Aku gak tahu selama ini ternyata kepanjangannya adalah itu.
1: Apa tuh?
0: Basa-basi.
1: Ternyata ada kepanjangannya.
0: Ada.
1: Oh, bukan sekedar basa-basi yang kita. Oh, basa-basi udah bukan itu doang.
0: Basa-basi
1: ya?
0: Itu ternyata ada kepanjangannya.
1: Apa tuh?
0: Bahasana bahasini.
1: Oh iya sih.
0: Masuk kan?
1: Sepik-sepik.
0: Nah.
1: Basa-basi, bahasana bahasini dulu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Wah, gelo itu udah berapa tahun?
1: Kita baru tahu ya.
0: Baru tahu. Ternyata kepanjangannya adalah bahasana bahasini.
1: Benar.
0: Wah, gelo. Emang keren, banyak ya? Juga ya kata-kata yang kayaknya
1: kita hanya ibaratnya orang Banjar bilang tahu pakai aja.
0: Tahu pakai aja, tapi karena tahu sebenarnya itu memang ada
1: singkat apa disingkat. Betul, kepanjangan dan disingkat menjadi kata tersebut.
0: Tapi karena tahu juga lah itu apakah masuk di KBBK?
1: KBBK apa KBBI?
0: KBBI
1: dong. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
0: Nah, itu maksudnya. Yeah. Kalau KBBK kan Kamus Besar Bahasa Koro.
1: Oke deh, kita bacain satu dulu nih.
0: Bahasa Kodam tadi ya.
1: Oh, bahasa Kodam. Wah, ngeri ya. Eh, siapa yang gabung?
0: Latif.
1: Latif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kakak aku yang tercinta dan tersayang, Kak Ardi dan juga Kak Seisa, mantap sekali nih introduction-nya.
1: Introduction.
0: Adanya Kak Latif mau kirim salam aja buat semua laki-laki yang ada di seluruh dunia ini. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat Jumat bagi yang melaksanakan.
1: Oh benar, saya pikir jangan lupa jadi lelaki bahagia, itu kan Aji ya.
0: Yahai.
1: Singet lagi sama Aji Ripani nih.
0: Aji Ripani lelaki.
1: Kapan Kak Aji kita?
0: Besok ada kaji.
1: Kalau mau ngumpul bareng kaji besok sini.
0: Besok datang. Ada Dila juga tuh.
1: Ada Dila juga tuh, seru banget ya. Oke deh, saya Putri pamit.
0: Yes, Ardian kamu juga pamit. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Semoga hari kita selalu bahagia and have a nice weekend all.
1: Dah.
0: Bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama, hanya di 90,1 FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi tentunya di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Ada Hirzan Anggoro menemani kamu di 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Ada siapa aja? Mari kita dengarkan dulu.
6: Bisa ku mau keliling dunia.
0: Kali ini Raffi Sudirman merilis single terbarunya ya. Ngambil dari nama-nama hari ya. Lengkap, Senin sampai Jumat katanya. Ini dia spesial macam suara.
6: Senin sampai Jumat, apalagi Sabtu Minggu.
7: Ku mengucap kata merindukanmu.
0: Lalu kali ini Siska Saras ngajakin kolaborasi bersama Tohpati.

Kali ini kita bisa kembali mendengarkan lagu-lagu dari Melody Cloud ya, featuring Grace, dimana lagu ini mungkin dari hembusan-hembusan angin ya. Rio. Lalu juga ada Overnight yang merilis single terbarunya, menceritakan tentang perasaan bahagia, perasaan sempurna ya, karena menemukan pasangan yang pas. Kita lewat

0: Dan lagu yang kelima, kita punya Mahalini yang sempat-sempat juga untuk tetap merilis single-single terbarunya walaupun dalam kesibukan mengurus anak, mengurus suami. Dan kali ini kita bisa mendengarkan lagu terbarunya yang berjudul Percuma. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Yang penasaran, mari kita dengarkan versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

10 lagu baru Isuara, Suara Warga Indonesia.

91 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kali ini Irzam kembali lagi menemani kamu dengan 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita review dulu lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10. Afgan yang kemarin juga pecah banget lagunya Kacamata, kali ini hadir lagi dengan lagu terbarunya Langit Merah Muda. Bunga Citra Lestari yang makin kesini makin tambah cantik, terus juga tetap konsisten berada single-single terbaru. Dan

0: lagu terakhir, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Sahabat Suara, sambil menemani kamu dalam perjalanan menuju ke satu tempat, atau mungkin sambil memilah-milih mau makan apa ya bareng teman-teman kantor, atau mungkin sama pasangan kamu. Yuk dengerin lagu-lagu terbaru dan musisi Indonesia. 5 lagu terakhir spesial buat Sahabat Suara.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sempat.

makasih pak, makasih, pokoknya pak, bener.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Dan itu dia Gemintang dari Andin yang akan menemani kita, yang sudah menemani kita dan menjadi salah satu lagu di rangkaian 10 lagu keren hari ini. Tenang aja, Cia masih lama, masih sampai jam 2 akan menemani kamu. Jadi habis ini akan ada lagu nih

lagu yang ibaratnya kita bisa nemuin cinta sejati yang kita gak duga-duga nih sahabat suara. Tapi ternyata pertemuan itu adalah awal dari hubungan selamanya. Aku harap nanti kamu kalau lagi punya pacar sekarang atau lagi berusaha mendekatkan diri sama orang lain untuk menjadi pasangan kamu, aku harap itu adalah awal dari kisah selamanya ya.

0: Bernadette tuh adem gitu bawaannya ya. Jadi cocok nih kalau aku puterin di hari Jumat. Buat kita yang udah males banget kerjanya, mengingat ini bulan September sampai akhir tahun nanti gak ada libur sahabat suara. Jadi Jumat tuh adalah hari-hari dimana, aduh, akhirnya besok ketemu weekend. Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

bersama Jeffriska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya masih di 10 lagu keren ya, sahabat suara. Dan kalau kita sudah mendengarkan lagu-lagu yang cukup bikin kita happy, naikin mood kita, seperti biasa Cia tuh gak mau yang happy-happy terus kali ya. Karena dua lagu setelah ini akan ngasih kita mengingat lagi kalau misalkan apa yang lagi sama kita sekarang, apapun yang lagi ada di hidup kita, once itu akan hilang nantinya, kita harus ikhlas. Karena abis ini akan ada lagu

0: Pasti aku yakin semua dari kamu nih sahabat suara sudah nonton film Sore ya. Jadi makna dari lagu ini soal ikhlas pendewasaan diri harusnya kamu udah tahu, karena di filmnya pun mengajarkan soal itu ya.
1: Oh mengapa.
0: Nanti akan ada juga lagu dari aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga. Ini juga ngasih tahu kita soal keikhlasan atau merelakan orang yang kita sayang tuh. Kalau emang dia mau pergi atau dia harus pergi buat bahagia di tempat lain ya, kita harus rela ya, kita harus ikhlas ya sahabat suara. But ya, itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis lagu yang satu ini.

0: Indonesia. Masih barengan sama Chef Rizka yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan ya, itu dia 10 keren yang hari ini aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang siap aku puterin. Jadi kalau kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana kamu boleh sebutin dulu nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Aku mau dong mendengar cerita-cerita kamu. Dan langsung juga boleh nih join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara nih, waktu kita masih panjang banget. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ceritain di sana kenapa kamu request lagu itu kali ya. Biar sebelum aku puterin lagunya, ada cerita nostalgia sedikit di balik kenapa kamu merequest lagu itu. Jangan lupa kasih tahu juga nama kamu siapa dan kamu dari mana. Sekali lagi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya WRI.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. ChatGPT, Cloud, dan Grok mengalami gangguan layanan secara serentak pada 3 September 2026 yang berdampak pada penggunaan di berbagai wilayah. Penyebab gangguan masih belum diketahui pasti meski muncul dugaan terkait infrastruktur cloud seperti Microsoft Azure. Sementara, ketiga layanan dilaporkan telah kembali normal.
0: Suara Fakta.
2: KRL komuter rute Bogor-Jakarta anjlok saat memasuki jalur stasiun Jakarta Kota pada Jumat pagi 4 September 2026 sehingga seluruh penumpang dievakuasi dalam kondisi aman. KAI komuter melakukan rekayasa perjalanan dengan membatasi rute hingga Jayakarta atau Manggarai serta menyiapkan kereta penolong untuk menangani gangguan ini. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

Dan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Aku ingin bertanya nih ya, kamu sering gak sih dulu kalau sakit pasti orang tua kamu tuh ngomong kayak udah sakitnya pindah ke mama atau pindah ke papa aja. Itu kan sebenarnya suatu hal yang kayaknya kalau dipikir-pikir tuh gak mungkin kejadiannya. Tapi itu ternyata emang beneran bisa, sahabat suara. Sakitnya, tapi sakitnya tuh gak beneran pindah ya. Tapi yang para ahli otak itu nemuin ada sebuah mirror neurons yang ada di kepala kita, dan ini tuh jadinya kayak cermin gitu. Jadi waktu kita lihat orang lain kesakitan, otak kita tuh juga akan ikutan ngerasain hal yang sama. Makanya biasanya kalau anak sakit, pasti tuh orang tuanya beneran ikut sakit juga, bukan cuma ngomong doang. Misal nih ya, ada anak kecil yang jatuh dari sepeda terus nangis. Nah, otak mamahnya itu tuh langsung aktif seolah-olah dia tuh juga jatuh gitu. Makanya suka spontan ikutan ngeringis atau ikutan pegang lutut sendiri. Itulah menurut aku yang bikin cinta orang tua ke anak bukan cuma perasaan biasa aja, tapi emang udah dari sananya. Bahkan sampai ke otak kita pun didesain buat benar-benar ngerasain apa yang anak kita rasain. Keren banget ya.

Ya, jadi dulu banget ada tomat yang kawin sama tanaman lain, namanya itu Etuberosum. Nah, hasilnya ya itu kentang yang kita bisa makan sekarang. Jadi harusnya tomat itu sayur enggak sih? Menurut kamu gimana? Ini juga udah diriset sama banyak ahli buat mastiin soal hal ini, dan emang beneran kebukti sahabat suara. Jadi kalau kamu di fast food gitu ya, makannya kentang goreng pakai saus tomat, udah deh, itu artinya apa? Kamu makan satu keluarga besar.

0: kamu di Nongkrong Bareng 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan tentunya masih panjang perjalanan kita bersama-sama sahabat suara. So kalau kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau kalau kamu yang mau lihat keseruan kita nih di studio, langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana kita sambil cerita-cerita, ngobrol, dan banyak orang yang kayak penasaran gimana sih penyiar radio kalau di dalam studio kondisinya itu seperti apa. So langsung aja jangan lupa join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif di antaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui.
0: Iya.
1: Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kamu bisa mewujudkan ya, Nado?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Yeah.

dari Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Di sini, apakah kamu ada yang cat lover? Kamu cat lover atau dog lover nih, sahabat suara? Karena ada satu postingan di Instagramnya Pandemic Talks yang ngasih tahu kalau kucing itu bisa punya logika sendiri yang sebenarnya agak gak kepikiran nih sama kita-kita yang manusia gitu, sahabat suara. Jadi ada salah satu eksperimen yang ngebuktiin kalau kucing itu lebih suka ngikutin jalur yang ribet, kayak ngelewatin labirin meja atau ngakalin jalan yang menurut mereka tuh lebih gampang aja gitu dari apa yang udah ditunjukin sama majikannya. Makanya kadang kan kita tuh suka jadi mikir gitu ya, kalau kucing itu

0: itu ada
1: sendiri ya, Parker yang nih akhirnya memilih buat mengorbankan
0: pola pikir unik kali sahabat suara. Jadi gimana, kamu yang punya kucing, buat kamu yang cat lover, setuju atau enggak?

bersama Jeffrey Sky di Nongkrong Bareng 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kamu sering gak sih kalau lagi makan gitu ya, hobinya tuh pasti sambil nontonin orang makan juga. Itu hal yang biasanya aku lakuin sih sebetulnya. Dan ternyata ada studi terbaru yang diterbitin sama jurnal BMC Psychiatry di tahun ini, dan dia tuh nemuin hubungan antara risiko depresi sama kebiasaan orang nonton mukbang. Nyangka gak kamu nih sahabat suara, dengernya tuh kayak, hah? Gitu gak sih? Apa coba hubungannya? Dan ternyata penelitiannya itu dilakuin ke hampir 1200 orang di Korea Selatan. Dan mereka itu dibagi ke beberapa kelompok gitu. Abis itu dites seberapa sering sih mereka nonton itu konten mukbang, dan tingkat depresi mereka juga dikelompokin dari yang ringan banget sampai yang ke yang berat. Dan emang hasilnya tuh nunjukin kalau yang sering nonton buat itu ada hubungannya yang signifikan sama tingkat depresi mereka. Hebat ya. Aku sih jujur agak gak nyangka tuh kalau ternyata konten digital yang suka kita tonton itu ternyata ada ngaruh juga sama kondisi psikologis kita. Jadi kalau misalkan kamu nih suka nontonin orang makan ketika kamu lagi makan, coba kali ya mulai dicek-cek itu kamu ada indikasi depresi atau enggak kira-kira.

0: masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, ini kita kurang lebih tinggal 20 menit lagi aku menemani kamu. Jadi kalau kamu mau request, tenang aja, aku masih siap dan masih semangat banget nih buat muterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So langsung aja yuk WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok aku di @suara.network. Di sana kamu bisa melihat situasi studio, kita ngobrol-ngobrol di sana. Dan kalau kamu mau request juga boleh banget, karena kita sambil main games juga. Ya, aku tunggu sahabat Suara buat yang mau WhatsApp di 0816-114-1014 dan kalau TikTok di @suara.network.
1: Suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: ini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahoy.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Enggak, itu berdiri
1: mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini lain.
2: Ya, kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursi dari tadi.
1: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget, ya Allah, gitu.
1: Sama
0: aku mah,
1: baru
0: juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Kinos, iya.
1: Kinos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Yang
1: Kinos.
0: Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan.
1: Ipan Gunawan.
0: Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
0: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara yang artinya Ci harus pamit undur diri. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Tapi tenang aja, karena kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di hari Jumat, dan di jam yang sama, jam 11 siang sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu penuh dengan sukacita, hari kamu menyenangkan selalu. Selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend, sahabat suara. Selamat beristirahat. Pokoknya 2 hari kamu gak boleh ya bawa kerjaan pulang ke rumah. Buat yang udah request juga, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Minggu depan request lagi ya. Oke, sahabat suara, terima kasih. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih.
3: Gitu.
2: Kenapa begitu?
3: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
3: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh, karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada nggak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada ajanya.
3: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Nah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
3: Yang nah kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak, udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
1: Nggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
3: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
3: iya, gitu. Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
3: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
3: Aduh,
4: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya

0: Kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya, ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pecinta kopi wajib merapat. Indonesia Coffee Expo atau ICX 2026 hadir di Jakarta International Convention Center 4-6 September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai tenan kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience, dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung beli satu dapat dua tiket sekaligus pakai Bale by BTN. Nikmati juga hemat hingga Rp150.000 belanja berbagai kebutuhan ngopi favoritmu pakai Kris Bale by BTN. Gak sampai di situ, semakin banyak transaksi semakin besar juga kesempatanmu memenangkan mesin kopi dan tabungan senilai total Rp5 juta. Belum punya Bale by BTN? Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Bale by BTN. Kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yuk.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, akhirnya kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet,
2: tet. Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya akhirnya dong.
0: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
0: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
0: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Ya. Oh untungnya. Oh. Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
0: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat akhirnya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Mincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, udah makan belum?
6: Wah, udah jam segini, OTW di jalan.
5: Bakso adalah jawaban terbaik.
6: Bakso adalah jalan ninja kita. Kalau kamu bisa bersinggah.
5: Nah, tapi kalau kadeda mungkin bisa pakai driver online.
6: Iya, bujur.
5: Martabak oke. Okay. Terang bulan
6: sudah buka lah sore.
5: Sore lagi harus buka.
6: Oh, bisa nih antar nih.
5: Kita di request sampai jam 9 nanti, sahabat suara menemani kamu. Buat kamu yang mau request langsung kasih tahu di 0811 9933 901.

Banjar Masin masih di Suara Santai 90,1 FM. Salah suara Ramaju Play di Februari kembali menemani kamu. Gimana Jumatnya? Semoga sehat walafiat ya. Jalanan sih tidak terlalu padat, cuma sesaknya iya. Sesaknya bukan di jalan, tapi sesaknya di nafas ya sahabat suara. Masih dengan kabar menunggu hujan untuk seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga negara tetangga kita. Semoga segera hujan ya. Katanya sih hari Jumat hujan, tapi belum ada juga ini. Tadi ada himbauan, saya baca ada di grup gitu kan ya. Katanya informasi di grup ini sehubungan dengan berlangsungnya proses pembenihan awan atau cloud seeding selama beberapa minggu ke depan untuk membantu mengurangi kadar jerebu atau asap akibat karhutla. Disampaikan bahwa apabila hari tiba-tiba hujan, air hujan tersebut tidak disarankan untuk ditampung dan digunakan untuk keperluan memasak, minum, mandi, maupun kebutuhan hari-hari lainnya. Jadi hal ini dikarenakan air hujan pada periode tersebut berpotensi terkontaminasi bahan atau obat yang digunakan dalam proses pembenihan awan. Jadi sahabat suara, himbauannya itu ya, jangan ditampung kalau ntar tiba-tiba hujan. Jadi mari kita sama-sama sabar dan juga kerjasama, karena upaya ini juga bertujuan baik untuk membantu menurunkan kadar asap demi udara yang lebih bersih dan sehat untuk kita semua. Gitu ya sahabat suara, himbauan dari pemerintah untuk seluruh masyarakat kota Banjarmasin, juga provinsi Kalimantan Selatan. Kalau ada hujan tiba-tiba jangan ditampung, jangan tiba-tiba benganga di jalan. Kalau pina kan kita nggak tahu ya, pasti ada kandungan obat. Dan seperti di mana kemarin yang katanya hujannya airnya hitam, nah itu bahaya banget itu. Di mana? Angsana, Tanah Bumbu. Nah sekitaran situlah ya, Tanah Bumbu, Batu Licin, yang tiba-tiba hujan dan airnya hitam. Hati-hati sahabat suara. Kita masih menerima request kamu di 0811 9933 901.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Geng, lonjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
11: Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
11: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin masih di Suara Santai. Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Harapan kita masih sama, semoga diguyur hujan kota Banjarmasin dan sekitarnya. Karena udah lama banget kita tidak merasakan bagaimana kesejukan dan juga aroma tanah begitu keluar setelah diterpa hujan. Udah berkali-kali cuci mobil yang katanya ritual memanggil hujan, gak hujan-hujan juga ya. Tapi ya mah, kalau kayak gitu mah ya cuma rahasia Tuhan doang ya. Kita cuma bisa berencana, kita cuma bisa berharap, kita cuma bisa berikhtiar bagaimana supaya hujan turun. Kalau emang kata Tuhan belum ya belum. Biar berapa ratus kilo garam ditabur di langit atau di awan, kalau emang belum waktunya hujan ya belum, sahabat suara. Tapi yang bisa kita lakukan adalah request dong, boleh lah. 0811 993 3901. Menemani kamu di perjalanan di jam-jam segini belum pada nyampe rumah, ya gak apa-apa juga. Saran sama sih sama, sebelum nyampe rumah usahain mampir dulu bentar doang beli kopi. Kalau emang gak mau nongkrong di kafenya atau di supermarketnya, ya sambil jalan aja ngopinya gak apa-apa. Yang penting sampai rumah kamu dalam kondisi moodnya bagus, terus kemudian happy. Jadi kalau pasangan kamu di rumah nunggu, di rumah sudah seharian bete, ngelihat kamu semangat, ngelihat kamu moodnya bagus, juga ketularan bagus. Gitu sahabat suara. Biar makin bagus mah tetap kita buka 0811 993 3901. Ada Infinity, padahal sudah basuh motor jual. Lah iya benar, sudah berhemat basuh motor sampai habis sabun, ya kada hujan-hujan juga. Terima kasih ya Infinity ya. Di mana Infinity posisinya sekarang? Jangan lupa untuk request ya, boleh kamu tulis di kolom komentar di

0: di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai Ariana Grande
1: bersama Rama Juple
0: dan Adi Febriane.
1: Arsal Daninya aja ya.
0: Jadi kopi.
1: Aduh, kopi yang aku enggak mau americano, kayak sore kayak gini maunya ini aja deh. Apa namanya? Mau kopi susu deh.
0: Aku udah lama enggak minum kopi susu, tapi
1: aku mau mah hari ini.
0: Aku garis keras americano sekarang.
1: Manja. Bodoh amat. Bodoh amat. Bagulah kan ada.
0: Oke deh. Lalalalala.
1: Mau deh aku deh. Tukarakan. Ram, langsung Ram.
0: Di.
1: Atau lagi aku, pokoknya tukarakan.
0: Oke. Nawitnya.
1: Arep, ambilkan di rekening kita, Arep.
0: Rekening kita. Kita kunyit jadi 8.5 sampai habis itu.
1: Anehnya belum keluar kan? Kenapa keluar kan habis ini lah?
0: 8.5 sampai habis dikunyit 8.5.
1: Sahabat Suara, gimana hari ini? Alhamdulillah tadi Martapura katanya gerimis ya.
0: Oh iya kak?
1: Martapura, yang enggak sama Martapura.
0: Tadi aku sampaikan ada himbauan katanya, nanti kalau tiba-tiba hujan itu jangan ditampung airnya, karena itu adalah salah satu hasil dari cloud seeding.
1: Apa itu?
0: Yang penaburan garam di awan gitu.
1: Oh.
0: Jadi takutnya nanti ada campuran obat dan segala macamnya, bahan-bahan kimia kayak gitu. Takutnya jadi air hujannya itu jangan ditampung, buat jangan dipakai buat mandi, buat minum, buat kegiatan sehari-hari.
1: Oh.
0: Apalagi yang kendaraan nih sudah ada helm, hujan benganga, bah selesai sudah.
1: Ya, selamat.
0: Happy birthday lalu itu.
1: Selamat tiga.
0: Selamat.
1: Bah. Selamat koper.
0: Bah itu. Janganlah jangan.
1: Jangan sampai suara ya, ini lagi gak sehat nih. Apa semuanya, polusinya dan yang lain-lain. Tapi semoga berangsur-angsur baik lah ya Ram.
0: Betul
1: ya,
0: sekali ya. Sahabat Suara, jadi memang kondisinya kayak gini. Harapan kita sih dengan munculnya sudah ada awan-awan, di Banjarbaru sudah mulai mendung, sudah mulai berawan, semoga.
1: Iya, betul. Jadi pelan-pelan sahabat suara ya. Rama, besok ada kegiatan apa Ram?
0: Besok aku ada kegiatan ini, Bayun Maulid.
1: Oh iya,
0: di iya, mana? Besok di Museum Lambung Mangkurat.
1: Oh, tiap itu tahun. Langganan tuh Ramadhan ya.
0: Tiap tahun tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Iya. Ada Mbak Reni juga.
0: Halo Mbak Reni.
1: Mbak Reni lagi di jalan nih sama anak-anaknya.
0: Siapa nama anak-anaknya Mbak Reni?
1: Siapa Mbak Reni? Aku enggak tahu lagi Mbak Reni.
0: Kita sapa ini satu-satu nih
1: Abdul namanya. Dan Halik.
0: Bu. Kok Abdul itu ngarinya satu orang aja kan anak-anak berarti banyak. Kalau Abdul dan Halik satu orang aja
1: pas banget namanya Pak Abdul Halik tuh ada juga tuh
0: lain yang bertiga tuh nah.
1: Oh yang bertiga siapa Mbak Reni, nama anak-anak biar kita
0: Abu sapa-sapa.
1: Again alpha sekali sama
0: Sumitro.
1: Siapa Mbak Reni?
0: Ada Pen-Peni, tadi bulik lewat jalan kampung Melayu, macet banar, sekalinya ada kegiatan haul di rumah.
1: Iya, lagu sama Maulid.
0: Iya.
1: Jadi bisa deh, jangan lewat sana dulu kali ya,
0: iya.
1: Jalan alternatif lain kali ya.
0: Betul.
1: Gitu, jadi boleh jalan lain sahabat suara ya. Yang lagi di jalan juga boleh report dong bagaimana.
0: Yang lewat-lewat Gatot mampir lah.
1: Masa mampir, cuman say hello doang Ram.
0: Adi.
1: Say hello Ram.
0: Jangan terlalu frontal.
1: Hello.
0: Main cantik lah.
1: Kadang kalau hello jarnya.
0: Iya hello juga.
1: Dah lah.
0: Password toh.
1: Apa passwordnya?
0: Hah?
1: Passwordnya apa?
0: Passwordnya.
1: Iya.
0: Kopi 2. Itu ada Bang Aira Violin. Kayak jale minta banyu. Bah, banyu lagi ngalih diminta-minta. Ada kau Bang eh.
1: Kenapa bang?
0: Isap seorang aja, bermesin, kena kawa. Mbak Jena ada ya titikannya. Tegancang titikan
1: banyu. Sembilannya mati sudah,
0: bah.
1: Sampai subuh.
0: Tegancang titikan banyu mata pada banyu PDAM.
1: Wah, sedihnya, sedih pula malam nih kita lah.
0: Itu, Padi pulang sembilu.
1: Padi pulang sembilu lah. Lagi di jalan Mbak Reni, nanti ditunggu requestnya kita putarkan pastinya. Dia request ini, apa namanya, Naikila. Lagu terbaru Naikila. Lagu terbarunya
0: gimana Naikila. Lagunya? Jalan-jalan dengan kita berdua.
1: Wah, gitu ya.
0: Iya. Anakku kok tuh juga kayak itu.
1: Oh, kira aku yang selalu
0: untuk selamanya.
1: Bukan itu ya Ram?
0: Tuh kuitan kamu yang request itu.
1: Kira aku anak yang barain ya request itu.
0: Naikilah Ram. Itu oh, yang iya, iya. Naikilah gunung.
1: naikilah gunung.
0: Tinggi sekali.
1: Aduh, ah, iya.
0: Naik ya. Ke pundak Nunung.
1: Barat sekali.
0: Kiri kanan ku lihat saja.
1: Ada lagi mau request ya?
0: Boleh.
1: Siapa nih? Pebi nggak ada kabar nih ya?
0: Ada tadi nyegabung mana? Tumben sorangan karam aja. Ya kok ada lagi nukar teh cup kerahum.
1: Bisa bang?
0: Berarti banyak aja, jangan kau kawa aja kok.
1: Kenapa?
0: Adi loan duit kipit.
1: Kayak gini Pep.
0: Karena titik bajunya ganggam.
1: Iya. Lagi sulit bajunya Pep. Oke, kita lanjut langsung Sahabat Suara ya. Mau request boleh di 0811-99-33-901
0: buat Mbak Reni dan anak-anaknya.
1: Yes, ini dia. Patur selalu.
0: Bukan
1: Abdul Halik.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Tadi udah diputerin juga ya untuk Naiki Lanya. Spesial untuk siapa nih? Kita baca. Spesial untuk Kanaya Kelana. Ih, keren banget namanya. Kayana Kelana. Keren, keren, keren. Hati-hati jalan bareng nih, Kanaya dan Kelana. Iya kan, dua orang kan Mbak Reni ya. Hati-hati di jalan. Titip salam buat suaminya juga, ya kan. Buat kamu juga sahabat suara, terima kasih yang udah gabung di request ya. Nanti requestnya akan kita lanjutkan lagi di jam 7. Setelah kita lanjut dulu di 10 lagu baru Iswara. Karena setelah ini Rama akan akapela kali ya, Ram ya. Setelah ini Rama akan akapela kan, kataku kan.
1: Akapela.
0: Akapela loh, Ram.
1: Cucuruca.
0: Tumang haji sudah baunya. Lain mau akapela.
1: Akapela.
0: Iya.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu
1: ya. Spesial.
0: Iya.
1: Fakta lor.
2: Insya Allah.
0: Spesial. Amun biasa.
1: Ambil biasa.
0: Biasa.
1: Benyur aja.
0: Apa? Martabak lain, nasi goreng lain.
1: Sarondeng.
0: Sarondeng kayak itu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
3: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Hi girls, aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh.
0: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu.
1: Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni sehat alami.
9: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
0: Ini dia 10 lagu baru Iswara,
9: suara warga Indonesia.
10: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Sobat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang menemani kamu. Saya udah nyiapin lagu-lagu terbaru loh, biar mood kamu hari ini happy, Sobat Suara. Langsung kita review dulu lagu pertama sampai kelima, ini dia. Oleh Overnight, kita lewati berdua. Jadi single alternatif ini, Sahabat Suara, sebenarnya udah dirilis tahun 2024 padahal ya. Dan saat ini lagunya kembali ramai dan banyak digunakan sebagai backsound konten romantis. Ceritanya tentang pasangan yang menghadapi jarak dan berbagai kesulitan. Kita lewati berdua

Rika Sarah Saras ya, dan juga Toh Pati dengan Gemintang. Jadi lagu lawas dari ciptaan Toh Pati sendiri, Sahabat Suara ya. Sebelumnya lagu ini dipopulerkan oleh Andin di tahun 2005. Kali ini dibuat lebih fresh dan dicocokkan dengan suara jazznya Siska Gemintang di lagu kedua.

Di lagu ketiga ada Afgan, Langit Merah Muda. Jadi sahabat suara, lagu ini menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 10 September 2026. Dan ada Afgan juga di sini, Langit Merah Muda.

lagu keempat ada Mawar Duyong dengan Kan. Jadi sahabat suara, judul Kan memainkan ungkapan sudah ku bilang atau I told you so, yang bercerita dari sudut pandang seseorang yang memberikan nasihat soal hubungan tetapi tidak didengarkan. Kan

0: lagu kelima ada Balik Kita Melawan Dunia. Jadi sahabat suara, jadi lagu ini ya emang cocok banget untuk film dari yang Balik mainkan sendiri, yaitu Operasi Pesta Copet, sahabat suara. Lagu ini membawa tema persahabatan, Kita Melawan Dunia di lagu kelima. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita dengarkan lagu fullnya. Ini dia, Kita Lewati Berdua.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. 10 lagu baru kita lanjutkan di sesi yang kedua. Kali ini kita ada di lagu ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Siap? Ini dia. Dengan lirik yang berisi ajakan untuk menerima diri dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk pulih, ini lagu memang cocok banget sih. Diciptakan oleh Uki Diki, dinyanyikan oleh Avikila, Mantra Pulih.

keluarkan single, akhirnya Budi Doremi balik lagi dengan Cinta Diri Sendiri yang membawa pesan emosional akan pentingnya menghargai dan mencintai diri sendiri, khususnya buat kamu sahabat suara yang berada di hubungan yang tidak sehat. Ini dia lagu ketujuh.

judulnya pendek, cuma punya arti yang panjang, dalam sekali. Kan, Mawar De Jong menawarkan warna musik, aransemen, dan suasana yang berbeda dari karya sebelumnya dengan tema patah hati. Kan?

Merayakan ulang tahun ke-30 di industri musik Indonesia, Project Pop menghadirkan Selamat Birthday yang dirancang untuk meramaikan perayaan ulang tahun. Bisa nih buat kamu yang ulang tahun bulan September ini, kan sudah akhir Agustus. Ya, siapa tahu ntar ada yang ulang tahun hari ini atau besok ya. Bisa nih pakai lagu Project Pop Selamat Birthday di lagu ke-10

Dari lagu ini Pamungkas mengajak berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, sekaligus menjadi ruang baginya untuk kembali ketika berhadapan dengan ego. Di posisi ke-10, Pamungkas, Adam. Sahabat Suara, itu dia 10 lagu baru Iswara. Kita dengerin sama-sama di sesi yang kedua. Ini dia, Ava Yukila, Mantra Pulih.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol saja yuk, biar feeling good.
5: Di suara banjir masing-masing di suara santai. Sahabat suara baru aja mulai. Kita di Ngobras jam 7 ke jam 8. Kita di menyambut weekend ini. Ngobrolin yang santai-santai aja, gak usah berat-berat.
6: Mati boy.
5: Banyu mati boy.
6: Mati nih boy. Gatot teh. Tolongnya boy.
5: Kita tuh ada mesin banyu. Mana lah?
6: Ada boy.
5: Adalah.
6: Ada.
5: Kali gini pasang
6: banyunya lah. Banyunya gak ada.
5: Pasang kendaraan mesin banyunya.
6: Menyedot bensinnya ya. Yang penting banyu ijar lah. Mati mana banyu boy? Ya, apa nih boy kita boy?
5: Ayo sabar aja dulu, kena hidup aja.
6: Kena kau boy, kena kau nih.
5: Biasanya kalau banyu tuh tengah malam hidupnya lo. Gentayangan lo banyu.
6: Kayak hantu ya.
5: Tengah malam hidupnya.
6: Tapi tadi nyala ya?
5: Sempat tadi nyala itu, makanya Arif tadi sempat manu banyu.
6: Pas aku keluar tadi karena nyala lalu.
5: Itu bang sudah. Tayamum,
6: aku tukar ini aja dah. Tandon. Londaknya sekalian.
5: Di belakang tuh ada kata pakai tukar gini.
6: Eh, sudah turun lo.
5: Dah, sudah turun kah?
6: Sudah lah ya. Tandon di belakang sudah turun lo. Masih ada lah.
5: Nah, tukar itu gini.
6: Boleh.
5: Londak-daknya sudah tuh. Tukar gini.
6: Dingin lah. Boleh deh. Berapa ya RAM?
5: Hah?
6: Berapa RAM?
5: Ayo aja lo nikam 600 nih. Lo nikam 600 nih. Amungkar cocok. Kontrak blindnya kita pulang basah.
6: Amungkar cocok. Pintar. Jadi urat tapi pintar.
5: Lah maksudnya amungkar cocok kan dikontrakan bahasa.
6: Iya, bahasa ya.
5: Akan bahasa. Berapa cocoknya?
6: Iya. Jadi sahabat suara kali ini kita ngomongin yang santai-santai aja, yaitu adalah barang yang selalu ada di tas atau kantong kamu.
5: Boleh kamu langsung komen di TikTok kita @iusara.bjm atau 0811993901.
6: Lucu tadi ya. Awalnya aku biasa aja loh Ram. Pas gak nyaman aku udah ketawa lagi.
5: Lambat ikan responnya.
6: Ada. Lucu juga ya. Sobat suara, jadi apa barang yang selalu kamu bawa kemana-mana? Mau itu kamu nge-gym, mau itu kamu ke mall,
5: kerja,
6: nongkrong
5: apa ya, yang gak pernah ketinggalan.
6: Betul, kasih tahu di 0811993301. Kami tungguin kamu telponnya. Atau kamu bisa juga nih sahabat suara di iswara.bjm lagi live loh kami di TikTok. Ada siapa aja, ada Amang Sopir. Kata Amang Sopir, titip salam buat rekan-rekan satu aspal. Semangat on beatnya.
5: Amun 4 jalur berarti 2 aspal.
6: Oke Ram.
5: Oke.
6: Siapa lagi nih? Mana nih Peri?
5: Nahdi tadi gak ada Nahdi.
6: Nahdi
5: ya. Ada Nahdi paling bawah tadi, gabung. Gabung aja sih dia karena komen.
6: Iya. Komen ya, barang apa yang kamu wajib bawa sahabat suara. 0811 993 901.

0: Banjarmasin, masih di Suara Santai, Elton John and Dua Lipa, Cold Heart.
1: Ma, dengerin lagu ini jadi kenyang gak?
0: Kenyang. Mana belanja menyorangan.
1: Aku belanja, aku ganti baju aja lah, yeah. Ganti baju buat belanja. Ke kita lah.
0: Apa?
1: Nah itulah ke pangkalan kita biasa.
0: Berminyak jadi kamu.
1: Iya berminyak bang lah. Lagi tenggorokan lagi payat mana lah. Tenggorokan lagi.
0: Ikam minum minum minyak urut. Semalam aku bawakan jahe kada mau minum.
1: Iya salah sih aku minum minyak urut PJU ya.
0: PJU, GPU, PJU penerangan jalan umum, lampu ikan iya, minum.
1: Kira aku itu
0: GPU,
1: merek sejak KW ya.
0: Minyak gepu, GPU.
1: Iya itu maksudku ramah, aku minum itu makanya.
0: GPU gosok pijat uhuy.
1: Tiba-tiba ada komen, omeng. Lagi burutan dua laki bini, uhuy, komeng.
0: Pakai GPU aja mbak ya.
1: Kenapa? Apa sih?
0: Gosok pijat uhuy.
1: Kita lanjut nih ngomongin tentang barang yang wajib dibawa di tas kita. Kalau Rama Juple
0: yang gak pernah ketinggalan ya?
1: Iya, kalau Rama apa?
0: Saya apa ya?
1: Banyak ya?
0: Banyak, saya tas saya berat, isinya macam-macam.
1: Batu ya Ram? Batu, jadi inget banget dulu ya. Aku kan jalan ya ke SMP, ke rumah. Biasanya rombongan sama yang sejalur, sama teman-teman yang sejalur pulangnya. Ada satu, beberapa kali itu temen tuh jahil banget. Sampai yang kayak apa namanya jalan nih bareng. Tiba-tiba dibuat di batu halus, tiba-tiba buat tuh gonol sampai pulik ada berat-beratnya tasku kayak ada batu bata.
0: Jahat lalu ya. Jahat lalu. Semalam aku ada membawa ini pak, membaca di thread anu yang jahil malah pimpinan kantornya.
1: Yang mana?
0: Di thread ada apa pimpinan kantornya. Jadinya nge-thread ngefoto kayak gitu, pantesan sampai rumah tasku kok berat banar gitu. Piring. Waktu di fotonya kan dikirimnya ke grup.
1: Iya.
0: Pantesan sampai rumah katanya tasku kok berat banget sampai sakit bahu.
1: Iya.
0: Terus bawa piring. Kawanannya kada apa-apa. Ih. Langsung dimention ke bosnya. Bos coba lihat ini nih bos, klepto nih mau bawa piring-piring. Malah diserangnya. Malah memang jahil sekantoran.
1: Lucu juga ya kayak.
0: Tapi
1: gitu
0: itu tuh
1: ya.
0: Kadang-kadang memang memang apa ya? Berarti kita tuh kalau termasuk jadi korban. Orang-orang yang nyaman digayai.
1: Kita nyaman digayai.
0: Kita nyaman digayai dan orang-orang tuh kayak semacam
1: senang,
0: kayak
1: kita
0: senang aja. Tapi bukan berarti sampai membuli lah.
1: Jangan.
0: Kalau membuli mah bahaya. Kalau pina habis kantor.
1: Oh iya.
0: Sampai jadi stiker kah apa habis kantornya nih kamu.
1: Terus yang tanya membakar kantor tuh. Santai-santai aja ke kantin. Kan makan. Orang lagi sakal beratan loh dia.
0: Makan.
1: Orang lagi sakal beratan.
0: Bro, ya. Jarang nih mencungul tupai ini nah. Sampai aja anu pesan lo. Mbak, tes ya satu.
1: Iya.
0: Orang ini nang mencungul jajar kantin. Nah, apalagi yang kada diserang orang di kantin.
1: Seberasaan orang lagi sangkal lo dinya di kantor tuh. Nah.
0: Soalnya mun kantor terbakar kan kada begawi, kada begaji.
1: Iya, dihukum lo.
0: Dihukum berataan lah.
1: Makanya
0: betampai kawan.
1: Inya ke kantin dipukuli. Lucu juga yang kayak gitu ya. Tapi itu kayak kanak-kanak lah. Gitu-gitu.
0: Berarti kalau kasusnya kayak itu, setelah inya berbuat gitu dan inya ke kantin, wajar jadi stiker kayaknya. Wajar, Bang.
1: Wajar. Ya lo. Soalnya kita tahu
0: oh,
1: ya.
0: Oh, wajar ternyata jadi stiker WA, stiker. Wajar banget.
1: Soalnya kayak ini orangnya lah. Iya,
0: kandal
1: iya.
0: Soalnya orangnya.
1: itu sih yang kalau kenapa namanya teman-teman yang jahil ya. Rama pernah jahil enggak sama teman Ram?
0: Kada pernah aku. Jahil kada pernah aku. Pasti ada, mungkin kalau jahil kada pernah, Deng.
1: Aku kada pernah tapi
0: soalnya kalau aku jahil balasannya lebih ngeri.
1: Takutan ya jadinya.
0: Iya dijahilnya anu benar.
1: Kalau aku tuh biasanya jadi saksi yang ngeliat jahilnya orang.
0: Iya betul.
1: Nah, biasanya aku pernah ya ke rumah teman. Pertama kali ke rumah teman itu bertiga kami. Dan yang ada teman aku dari Lantai Bertiga ini yang udah pernah ke sana, dia nunjuk jalan dong. Kami bertiga, satu ini bilang, tuh rumahnya panggil aja orang pagar, pagar gede, rumahnya gede. Apa, yang satunya lagi manggil karena belum pernah kan. Panggil lah, namanya Nasmi yang dipanggil yang punya rumah. Nasmi, Nasmi, lawas banner, ramai. Sekalinya kawanku ini tertawa-tertawa di rumahnya.
0: Dan kau nikam, kan inget juga rumahnya di mana.
1: Ada, ya tahunya di belakang dah. Dan ini sering di belakang rumah si Nasmi yang bujur. Jahat juga ya gitu, gitu, gitu, gitu, gitu. Kalau gue kunci ya. Nasmi, Nasmi. Mei keluar Mei. Kayaknya rumah, patah saya, orang rumahnya ada bunga luari.
0: Siapa jenang pun rumah? Mengiwa Nasmi, Nasmi.
1: Siapa yang kan ada? Itu sih kelak, itu lucu banget sih. Itu lucu banget.
0: Jahil paling aku, kada anu paling kayak menempel kertas di belakang aja kayak gitu nah.
1: Aku udah itu aja. Itu kan berani itu. Takutan aku benar orang yang marah, marah beneran biasanya kayak gitu.
0: Aku anak warik ya. Aku anak warik tulisannya. Ditempel di bawah kawan. Tapi tulisannya aku anak warik. Berarti kan nama membaca. Anak warik. Anak warik kan nama membaca. Nah, makanya nang ditampak yang ditempel tuh santai-santai aja. Yang warik mulai membaca.
1: Dihukum guru aja. Ija sudah ditempeli. Dihukum guru.
0: Apa, Bu ya? Lu kan salah apa-apa, Bu ya? Ika menyebuti aku anak warik ya. Apa Bu ya?
1: Aku jar 2 tahun lagi pensiun. Ika menyebuti
0: aku. I don't know Bu ya. What you ya? Apa Ika? Apa Pian?
1: Don't you? Don't. Jangan kan Ika menyebut ya.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy.

0: Balik lagi sahabat suara, menemani kamu dengan topik kita adalah barang yang biasa kamu bawa gitu loh. Biasanya apa?
1: Biasanya nggak pernah ketinggalan charger.
0: Charger atau charger, powerbank kali ya.
1: Powerbank, terus kalau cewek-cewek tuh make up, alat-alat itulah, kosmetik lah. Kalau laki-laki apa?
0: Peta kali. Jar bini, mana laki udah nih kada bolek-bolek aja lagi jar.
1: Ada petaku basah nah. Tumpahan banyu.
0: Udah sangwe peta aja deh, isok sudah aja ya. Langsung isok ada peta di tas.
1: Ditakuni kawannya lo, apa barang Vina anu banget, apa dibawa taruh tas yang kalau waktu tinggal pegerang aja. Pikang suang.
0: Apa itu pikang suang?
1: Salep gatal.
0: Aduh.
1: Mungkin
0: deh ya kawannya.
1: Oke, shake.
0: Kamu kalau mandi bakal ramas terus sama kamu?
1: Tuh apa? Keramas aku
0: tiap hari.
1: Tapi gak ada pakai sampo.
0: Wow.
1: Ada yang berbasah pasti berbasah loh.
0: Iya. Kali biasanya kan ada juga yang apa namanya?
1: Apa?
0: Yang keramas pakai sampo gitu biar enak.
1: Iya.
0: Eh kamu punya kan pernah ya rambut kamu gondrong ya Ram?
1: Pernah.
0: Kayak gimana
1: Ram? Itu tiap hari pakai sampo.
0: Iya kak.
1: Tiap hari pakai sampo.
0: Merawatnya susah ya Ram?
1: Oh, umap. Harus diikat. Kalau diikat inya apa bergelombang, kalau kada diikat inya panas, jadi serba salah. Lawan kada rapi lo.
0: Oh,
1: kalau jadi kita kada bisa merawat kada rapi kelihatannya. Kalau bisa merawat ya rapi-rapi aja.
0: Iya kayak dependek kan bagus tuh.
1: Iya. Ini memang kayak itu pang memang bawa rambut aku kan tebal dulu lo masih.
0: Oh iya ya.
1: Tebal aku rambut.
0: Jadi agak susah ngerawat kalau rambut panjang ya.
1: Mm-mm.
0: Hebat sih, makanya laki-laki kalau rambut panjang hebat sih ya.
1: Ada tuh di mana tuh di Jawa atau apa, sekolah yang membebaskan, sekolahnya membebaskan seragam dan berfashion.
0: Iya, rambut.
1: Rambutnya gondrong. Kencur keren tuh, mantap.
0: Tapi harus nilainya bagus.
1: Nah, kalau kada bagus jangan bisa-bisa ikam. Sudah ada bagus pak iyanya.
0: Nakal pulang.
1: Bah.
0: Nakal banget aja Rama tuh jar. Tuh aja rambutnya jar.
1: Tapi juara olimpiade.
0: Olimpiade apa?
1: Olimpiade fisika.
0: Wah. Kada nakal berarti pintar itu. Maksudnya ada yang sudah rambutnya.
1: Orang kada tahu. Orang kada tahu. Menilai dari luar aja. Itu gondrong nakal aja.
0: Iya itu.
1: Padahal kan. Manajer bank.
0: Bush. Rapi berarti manajer banknya. Kalau gondrong
1: bang ampuninya seorang.
0: Iya boleh.
1: Bang gondrong.
0: Bang apa ya?
1: Bang gondrong.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Udahan dulu kita di ngobras sahabat suara.
1: Tadi kita ngobrolin tentang barang yang harus ada di tas ya.
0: Iya. Banyak barang-barang yang apa namanya, yang mungkin kamu bawa gitu kan, yang gak pernah kamu tinggal. Salah satunya adalah KTP.
1: Iya, identitas diri ya kan.
0: Identitas diri, ATM, handphone.
1: Aku sekarang pakai dompet kecil loh kalau kemana-mana jadinya.
0: Oh iya.
1: Karena mudah sekarang, cash tuh aku kasih yang nominalnya 20 atau 50 RAM. Di yang apa namanya sih sebutannya sih kalau yang kecil itu sahabat suara?
0: Pocket. Little pocket.
1: Little
0: wallet.
1: Dompet Gunung Kawi apa-apa ya?
0: Bah. Kado tuyul. Yang halus tuh loh, yang kayak buat kartu ya, nama ya, kayak gitu
1: jadi
0: loh.
1: Jadi bisa di kantong aja gitu. Dan sisanya kan pakai kris.
0: Malah sekarang tuh ada yang nyimpan di belakang handphone. ATM tuh bahaya.
1: Aku
0: enggak
1: berani loh kayak gitu.
0: Kalau misalnya kita tertinggal handphone segala macam, diambil orang ATM-nya aja.
1: Iya.
0: Bahaya loh.
1: Bahaya.
0: Ada nyimpan uang cash di situ.
1: Semua hilang.
0: Iya kan? Sekali angkut aja itu
1: hilang berataan.
0: Kemana ke situ STNK BPKB. Habis itu
1: kartu keluarga.
0: Kartu keluarga.
1: Iya, itu, surat situ tanah.
0: Nah, mah kambung baterai. HP.
1: Belum duit 2000-an.
0: Belum. Duit 2000-an nominalnya 2 juta. Bah. Oma nenek jatuh servis kada kambung kada baterainya buah aja. Casing pian buah. Kayak bantal.
1: Bojer. Bupian bakal ya lo bu.
0: Ada kayak ini bu aja. Duduk sini lo bu. Tukang servisnya. Duduk lo bu aja.
1: Kada tegesek-gesek ya lo bu.
0: Pian hendak. Pian kada lakas ya kalau bu aja. Santai lo bu lah. Ya kayak ini bu aja. Minum gak bu, minum bu aja. Dikira mau ambil akan anu nih, sikira kada tapi tersinggung mana nih?
1: Iya, ujar. Kita sih sahabat suara ya, jadi harus dikondisikan ya berarti ya.
0: Iya, kondisikan aja, disesuaikan aja. Bahkan orang luar negeri itu kenapa jarang dia memakai soft cash atau pelindung handphone. Katanya handphone ini sudah diciptakan dengan desain yang bagus. Masa kita tutup pakai cash?
1: Nah, itu dia
0: poinnya. Cuma kan orang Indonesia yang kada apik tangan.
1: Betul.
0: Kadusan nang hand. Nang pojokan handphone, sikut aja tahan tuh kursi nyetrum. Imaginnya nang handphone.
1: Oh jadi itu alasan luar negeri.
0: Itu alasannya. Ya? Oh. Orang luar negeri itu kenapa kada pakai cash?
1: Orang luar negeri ini apik-apik ya?
0: Hah?
1: Apik-apik.
0: Kada juga.
1: Kok kada juga?
0: Sama ya bubuannya, cuma amun sekali hancur, hancur sekali bubuannya tuh. Amun kita kan.
1: Dan mereka mudah nukar.
0: Dan mudah nukar loh, bubuannya tuh nyaman kayak gitu, nah mungkin masih murah ya, loh.
1: Betul.
0: iPhone kan kayak ngali. iPhone tuh kayak semacam harga, ya harga-harga masih kawal atau jangkau.
1: Iya.
0: Homeless ya. Bubuhan aja bus sepatunya Adidas.
1: Oh, keren ya ke luar negeri tuh ya. Mm-mm. Mungkin karena nilai tukarnya juga kali ya. Iya kan?
0: Iya.
1: Kalau ke luar negeri nih ya, kamu mau kemana Ram? Yang kamu kalau ada kesempatan tinggal kerja di sana Ram?
0: Jepang deh kayaknya aku lah.
1: Jadi.
0: Tapi Jepang sekarang kamu? Sudah mulai yen sudah mulai turun.
1: Kerja apa kamu di Jepang?
0: Apalah?
1: Aku tahu Ram.
0: Mengawani Doraemon paling.
1: Lain Ram.
0: Apa?
1: Kan ada tuh pegawai yang mau pensiun sudah tuh.
0: Iya.
1: Satu orang.
0: Hmm.
1: Berapa umurnya udah ya? Nah kan bisa gantikan tuh.
0: Nang tuha tuh.
1: Iya.
0: Gantikan tuhanya kan, gantikan apanya?
1: Gantikan profesinya dong. Oh. Ya kan? Kasian juga si Din.
0: Saya kok.
1: Sudah tuha.
0: Iya
1: lah Ram.
0: Sian, bama sintik masih aku.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara, dimanapun kamu berada selamat malam ya.
0: Selamat malam dan jangan lupa makan malam sahabat suara. Ini jujur kita di studio sekarang sedang batuk berat karena asap sudah mulai masuk.
1: Betul. tukar air fryer aja kali ya di sini ya.
0: Hah?
1: Tukar air fryer.
0: AC aja gini baiki dulu lah.
1: Kan air purifier yang bujur-bujuri dulu dong yang itu dong jokesnya.
0: Hah? Oh iya.
1: Harusnya air
0: purifier di... Adi.
1: Oh iya Ram.
0: Kalau air fryer kering beratan kita di sini.
1: Iya, nah itu Ram.
0: Itulah.
1: Iya.
0: Basah kah?
1: Ada gitu.
0: Oke. Ada hurja kalau kamu. Sini gitu dulu lah. Apa gegar?
1: Apa pulang?
0: Apa pulang? Banyak-banyak kahagitan.
1: Ya, iya.
0: Kadang-kadang kita tuh kalau kita ketemu kawan lo, diajakin nongkrong tuh lo, ada wah kayak pusang mana kawan tuh segala macam.
1: Ada fokus ya?
0: Ada fokus. Satu kata aja yang mulanya itu bekesah. Apa gegar? Bekesah dulu nah.
1: Enak apa dulu makannya?
0: Makan. Bayi sogang.
1: Lancarnya biasanya bekesah.
0: Kayak kawan kita tuh nah lo kena esok ya kesini. Kada datang.
1: Kenapa?
0: Ganai.
1: Gimana nih? Mau menyangit nih.
0: Kada menyangit kada menganggap.
1: Menganggap ya.
0: Esok ya. Gana.
1: Ah, emang ada yang mau kesini rencananya minggu ini tadi ya Ram?
0: Hitungan tuh sudah 4 hari lewat.
1: 4 hari lewat. Nyo pada apa sebelumnya Ram memang janjinya Ram?
0: Hah?
1: Janjinya apa Ram?
0: Kada dapat janji apa-apa. Pander. Hendak jadi anak datang. Kita kan kada usah esok aja.
1: Ah.
0: Oke esok jam.
1: Nah, habis itu?
0: Ganai.
1: Oh.
0: Nah. Malam nikah song dia pulang kadusa gin. Basap.
1: Sampai udah, akhirnya
0: beranaran aja gin.
1: Oh.
0: Udahlah beranak. Istirahat aja di rumah kada apa-apa tahu ai kami uyuh.
1: Bawa bersantai
0: gin. Bersantai gin dulu ai. Malam Sabtu olane. Barang apa dibaca-baca.
1: Iya. apa namanya? Itu banget ya berasa ya air mati nih ya.
0: Ini kan diwadah kan
1: mati.
0: Kompleknya mati juga.
1: Udah kan?
0: Ada.
1: Masa?
0: Iya.
1: Hebat.
0: Ada mati warku.
1: Hebat. Tapi kering lo bajunya di mana?
0: Bagus.
1: Aku kemarin lewat. Menyedot yang lain berarti ada yang karena bermesin
0: tapi, ke sebenarnya. Tapi tetanggaku anu menyeberang wadahku. Memang aku bariakan.
1: Aku lihat kemarin aku lewat di Japri Jam-Jam. Kering banget Japri Jam-Jam. Tapi gak sampai yang gak ada air. Tapi kering. Itu Japri Jam-Jam. Terus aku ke mana lagi ya? Udah, itu aja.
0: Jauh. Jauh banget tikungan kawan. Aku bakal mendengari aja. Kukira Japri Jam-Jam. Ke mana jurang tuh? Yang Pasir Mas kah apakah?
1: Iya.
0: Sudah itu aja. Mentoknya... mentok-mentok kan di Al-Mukarramah.
1: Aku ada ke daerah yang Teluk Dalam terus yang Trisakti itu apa sebutannya?
0: Teluk Dalam apa tadi?
1: Teluk Dalam terus aja mentok sampai Trisakti.
0: Trisakti?
1: Lain, jalannya itu loh. Sutoyo ya.
0: Gang 20.
1: Dekat Gang 20 tuh itu lumayan agak surut juga.
0: Iya.
1: Itu.
0: Itu Bang sudah. Beratan surut di mana-mana surut.
1: Iya, makanya itu yang bahaya yang sahabat suara. Kalau sahabat suara nih kayak gimana nih ngelihat nih sungai nih.
0: Ada yang permintaan kan mumpung surut jar ditabuk sungainya supaya
1: aku setuju tuh Ram. Supaya ternyata pas yang aku lihat di Japri Jam-Jam tuh dangkal.
0: Oh iya, ditabuk, dikeruk, mumpung surut dikeruk jadi ketahuan nih. Ke yang apa namanya? Yang dangkal di mana-mana aja mumpung.
1: Iya. Boleh.
0: Bagus tuh.
1: Bagus ramai idenya.
0: Mana aku tuh?
1: Bejar haruan non Papuyu.
0: Bah,
1: balik pulang kita. balik pulang.
0: Ya kan ibaratnya apa namanya?
1: Jangan kayak
0: botan. Sudah berandam loh. Nyaman dah sentang. Hibernasi kau jangan tuh. Begatar aja.
1: Bangun aja.
0: Keluar Papuyu. Tak. Bah, sepatu. Dikagok itu sepatu.
1: Napa jadi kira ada dikurangnya pengaruhnya nih
0: kan? Ah, ini buahnya nih aduh ya. Dia nyamannya begabah, bernasi, dikagok aduh.
1: Ya gitu. Tapi saranku memang harus di itu karena nanti musim hujan PR lagi.
0: Iya bujur. Mumpung masih kering kayaknya dikerok aja. Jadi pas kayaknya musim hujan banjirnya kada terlalu. Kalaupun menggenang jalan, kada ke jalan.
1: Gak meluap. Itu ya.
0: Dan ya pemerintah kita mau bergerak.
1: Pemerintah kita mendengarkan.
0: Iya. Iya kan? Suara rakyat.
1: Iya betul sekali.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Ada Mbak Emma.
0: Hai Mbak Emma, kemana hari ini malam banget. Wish, baru pulang.
1: Tumben, malam-malam kayak gini Mbak Emma masih di jalan.
0: Mbak Emma lagi sibuk, bosnya lagi itu jarnya. Lagi umroh.
1: Oh iya? Wih, umpat lah.
0: Ada kawa. Kan si Didi nih, wakil-wakil-wakilnya direktur.
1: Siapa?
0: Si Mbak Emma. Mbak Emma.
1: Wakil-wakilnya wakil. Wakil-wakil-wakilnya direktur.
0: Iya.
1: Jatuhnya karyawan biasa. Berapa lapis wakil? Wakil-wakil-wakil-wakil-wakil-wakilnya direktur.
0: Iya. Jadi apa Pak jabatan ulun ini?
1: Wakil.
0: Jabatan ini bagus ya Sidin.
1: Jabatan ini memang kita lagi kosong.
0: Iya. Apa Rap?
1: Di tempat yang sangat strategis.
0: Apa tuh Rap?
1: Wakil direktur. Wakilnya. Nah wakil wakilnya lagi, sini si wakil lagi,
0: yeah.
1: Wakilnya itu diwakili oleh wakil,
0: yeah.
1: Nah nyari kamu.
0: Oh, berarti lu anak setara direktur lah.
1: Kada.
0: Apa?
1: Ikam setara wakilnya.
0: Tapi.
1: Wakil-wakilnya wakil, wakil-wakil wakilnya wakil, wakilnya direktur.
0: Jadi ini apa tergantung mini set kamu aja lagi.
1: Mindset. Mini set.
0: Iya, maksudnya itu.
1: Main set ikam aja lagi.
0: Iya, bujur itu.
1: Amun handset ikam terpasang.
0: Itu. Amun earphone.
1: Amun earphone.
0: Ngali ikam.
1: Amun earphone talip.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Buat Mbak Emma yang lagi di perjalanan sama ayah katanya. Lagi sama ayah ya. Pokoknya tadi katanya ayahnya, buat ayah jangan marah-marah kah apa tadi? Nah, itulah pokoknya.
1: Wuhui. Hati-hati ya Mbak Emma di jalan ya.
0: Buat Pebi juga masih nonton kah Pebi? Pep, masih nonton kah Pep?
1: Pebi ini harus dipanggil dengan intro lagu Ram.
0: Oh.
1: Apa Ram? Belum keluar Ram, coba sekali lagi dah.
0: Tra-tra,
1: tra, lain Febri-nya tuh, lain Ika,
0: lain Febrianti, lain Febri. Febri kan dari Palangkaraya.
1: Iya.
0: Ini dari Banjarmasin Febri.
1: Iya. Deng tak tak, deng tak. Ah, nggak ada dia.
0: Hilang deh.
1: Hilangnya. Bisa kesini Ram.
0: Tamui, mandiri.
1: Arabnya tamui.
0: Kawan Ika dodol. Kawan Ika itu, kawan Ika SMA itu. Sama suara bahasan kita tadi
1: baby
0: apa ya?
1: Baby dirabuti banyak orang. Misalnya baby dirabuti banyak orang dulu.
0: Oh iya? Waktu SMA. Ini kan sekelas lah, Di.
1: Beda, aku A ya. Dia B. Apa terbalik ya?
0: A lawan B itu apa bedanya?
1: Beda kelas, A, B, C.
0: Oh.
1: Aku kalo, A.
0: Kalau A tuh yang terpintar.
1: Ada juga.
0: Ada juga.
1: Emang dipilih-pilih aja.
0: Emang.
1: Tapi kelas Pebi tuh bunga banyak yang bungas perempuannya dulu.
0: Jurusannya apa Pebi tuh?
1: Sama sama aku jurusannya, kami jurusan multimedia.
0: Multimedia tuh apa? Belajar apa? Misal komputer, antivirus.
1: Pembukuan mau
0: akuntansi udah hantuk juga nih. Itu akuntansi udah tahu.
1: Iya.
0: Apa
1: ya,
0: multimedia
1: ya.
0: Tuh apa? Misal.
1: Iya. Mau itu software, ya kan, dalam artian kayak desain grafis bla bla bla.
0: Bisa
1: sampai media. Juga yang bikin kabelan.
0: Kabelan.
1: Kabelan yang di
0: internet,
1: iya,
0: jaringannya.
1: Gitu. Nah, kayak gitu kayak biasanya. Gitu. Kelas Pebi yang cantik-cantik orang kan dulu ingat. Tapi aku dulu tuh kadang kalau aku lah pasti ngeliat, kalau lagi kelas 1 SMA pasti ngeliatnya kakak kelas dong Ram.
0: Bujur.
1: Iya kan Ram.
0: Jarang kalau mincar kawan.
1: Lakian pulang lo Ram.
0: Kalau mincar yang anu itu
1: ya,
0: jarang.
1: Ya seangkatan gak? Ya kayaknya dulu lah ya.
0: Aku aja kemarin ketemu kakak kelasku kan. Soalnya Sidin, kayaknya Sidin kakak kelasku Pang. Sidin pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi, dapat door prize. Jadi itu kayak aku di panggung tuh pas mengiau nomor Sidin lo, Sidin maju lo. Kakak kelasku kalah aja kok Sidin. Anak mana gue kadang nyaman kok. Beda SKSD. Kakak kelas kalah aja. Kakak kelas kalah aja.
1: Nah kayak gitu. Jadi incarannya dulu ngeliriknya adalah kakak kelas.
0: Oh.
1: Kalau aku dulu itu. Ngeliatnya ada dulu cantik banget penari. Penari apa, tari tradisional gitu. Ish, cantik banget lah, sampai lupa.
0: Iyalah.
1: Tapi gak tahu sekarang.
0: Tapi dulu di sekolah ikam ada bintangnya lah, Di. Siapa bintangnya angkatan ikam?
1: Keangkatanku aku.
0: Angkatan ikam ya, ikam. Ikam.
1: Gak ada deh kayaknya, gak ada yang segitunya deh kayaknya.
0: Oh iya. Biasanya kan ada SMA, ya. SMA itu kan kayak misalnya yang, ada kayak ADC kan Rangga Cinta. Wah.
1: Atau aku gak tahu ya.
0: Ikam.
1: Kayaknya aku ya yang tidak terpapar dengan teman-temanku ya.
0: Kok biasanya kalau kayak gitu dari

0: pajar tuh dulu Kirana.
1: Kirana tuh aku bahannya nukar Kirana tuh kamu karena apa? Kurang karena Kirana tuh nyaman diceperi. Banyak diganti kan, enak
0: dia masih original enak. Ram pun Rama tuh Ram
1: pun aku
0: pun Rama pun Rama pun pajar tuh
1: masih lah
0: sudah nggak tahu yang memanasinya perak sejam
1: mau
0: ajar kue oh,
1: kalau Harley jilun mesin halus aja sejam
0: oli Jepang itu bahas udah nggak batu ada kau lagi mengalir
1: kita buat petes kalau tuh katanya nggak nupong Kirana Karisma
0: Kirana
1: Karisma legenda terus Astrea itu macam-macam itu.
0: Ikat banner dulu.
1: Ada aku SMA dulu diantar almarhum kawanku, diantar jemput aku malah.
0: Oke.
1: Okay. Pakai jaling kancil.
0: Apa itu?
1: Ini aku browsingkan kamu jaling kancil.
0: Jaling kancil.
1: Jaling,
0: jaling.
1: Jaling.
0: Jaling.
1: Jaling. La ilaha illallah telinga eh. Jaling.
0: Jaling ya.
1: Iya, jaling.
0: Oh.
1: Nah, danglah aku browsingkan. Itu ku ikam jaling. Maksimal kecepatannya 50 ya.
0: Masa Ram?
1: Iya.
0: Masa segitu ya
1: kancil,
0: sih Ram?
1: Jialing kancil hadang. Iya. Nah ini nah.
0: Ada lagi?
1: Ada dong. Nah dek, warna hitam ini.
0: Wah
1: kasihan
0: ya. Kalau ada kendaraan ini di begal orang kalah mundur gini
1: kamu. Julung, julung aja.
0: Julung aja langsung.
1: Nah tahu. Yang mau pakai joknya aja Mbak.
0: Iya.
1: Bujur
0: iya.
1: Kawan kutunya lah. Yang lain yang inya satu SMA tuh inya jam pakai jeling kancil.
0: Keren.
1: Jadi yang lain tuh besi BR, double R. Habis itu pakai RK Cool. Tahu RK Cool?
0: Tahu.
1: RK Cool Satria F. Fos One Jet yang 2 tak.
0: Keren.
1: Karisma, Supra, Shogun kayak gitu-gitu.
0: Udah motor bebek yang keren lah ya.
1: Sudah buahnya tuh sudah pakai gitu loh dan pakai variasi. Sudah bervariasi berataan. Jaling mana ada variasinya?
0: Iya.
1: Apa? Footstep about post, about iya, post iya, tahu lah about post.
0: Tahu.
1: Yang warna biru.
0: Iya.
1: Itu dipasangnya segala macam itu tuai. Akhirnya yang paling kawa di variasinya adalah jok belakangnya dipaculnya, tertinggal besinya. Karena ini kan ada lagi dia karet apa
0: oh.
1: Joknya. Yang masalah yang jadi masalah kan kawan duduk di belakang nih. Bah. Kerdalah jodang anunya joknya iya aja.
0: Variasi boe aja
1: lah. Variasi sekira gagah aja. Bah jodang.
0: Yang
1: seorang ngarinya nebeng kan.
0: Pas tae lah.
1: Hakun dia mambilnya rumahnya di belakang Poltabes.
0: Sekarang almarhum ya?
1: Almarhum.
0: Masyaallah.
1: Di belakang Poltabes rumahnya. Mambili ke Dahlia.
0: Oh, main belokannya ya.
1: Iyun mambili ke Dahlia. Batu ke Sabilal, mantar ke Dahlia pulang. Ke Indo pulang.
0: Telat, bukan di jam 9 datang.
1: Pasukan
0: sangat
1: lapar. Sabilal bebas, bos.
0: Oh, Sabilal bebas.
1: Iyun, kami kau aja.
0: Aku tuh salut sama teman-teman aku yang kayak gitu juga. Kayak Pajar dulu, Bakirana. Yang lain ada Beninja.
1: Masli.
0: Ada, kan angkatanku sudah ada yang pakai... Soal udah ketinggalan. Kan sudah Soal GT angkatanku.
1: Oh, iya. Betul,
0: iya kan, betul. Udah Soal GT. Bagus lah semuanya sudah... Tinggal Pajar masih tetap apa namanya masih dengan Kirana itu.
1: Wih, kawanku kembali CBR 150. Gagah.
0: Ya tipis ya.
1: Iya, gagahnya minta ampun. Culah selalu ikam nih jokulo. Orangnya ranai dia. Orangnya ranai aja.
0: Berah begitu.
1: Apa itu? Bah, salah sekolah kawan. Ranai. Bu mobil dia.
0: Oh iya.
1: Ranai bu mobil aja kok. Batu esok-esoknya rane besi BR
0: malah
1: batu Satria F
0: malah
1: majak orang nih
0: Beduit
1: orangnya kalah. Orangnya kada tampil kada santai ya buka bertiga kami kami itu disambut Tri Masketir si ianya itu si Iman begawi di Dishopnya main ini di Dishop rantau aku dari yang bertiga ini yang berdua ini paling sugih si Kung anak buhan PNS si Kung bisi kontrakan juragan kontrakan
0: oh.
1: Nang si Ikung nih
0: apa?
1: Menebeng ya itu.
0: Alhamdulillah hidupnya juga si Ikung nih lah.
1: Omah Joko Ikam nih rana-rana minjam ku dia keliling. Wah dari hati orang pang. Wah mantap jurang.
0: Keren ya.
1: Kursi rang CBR nih mantap lalu nyata minjam dah jurang nih. Ada percaya juga orang.
0: Dulu CBR yang kurus tuh ya. Kerennya CBR
1: double,
0: yang kurus
1: Ninja double R warna hijau.
0: Buh itu terlalu bising banget dah.
1: Iya,
0: bagi aku kamu, ya.
1: Amun ikam ganti
0: tapi dulu keren ya. Banget Roger Danuwarta maka itu.
1: Eish, pakai jaket tangannya
0: iya,
1: di sing
0: tangan, iya,
1: tangannya di sing-sing. Gagah lalu.
0: Pasti BMA suka banget kayak gitu.
1: Double R itu aku udah nukar kamu.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini bersama Rama, Adi.
1: Iya.
0: Udah mau udahan nih.
1: Asik. Istirahat ya sahabat suara. Iya. Selamat menikmati weekend-nya.
0: Dan
1: semoga bahagia.
0: Dengan nikmat lah.
1: Betul.
0: Tapi jangan terlalu banyak keluar rumah lah kalau enggak terlalu penting asap pasti.
1: Benar. Quality time untuk diri sendiri kayaknya bagus banget. Kalau kamu mau ke salon ya ke salon aja, perawatan gitu buat cewek-cewek. Cowoknya mau ke game center ya enggak apa-apa juga. Menguap kawan. Terima kasih sahabat suaranya sudah 4 jam kita menemani kamu. Jumpa lagi nanti hari Senin ya.
0: Iya sahabat suaranya dan terus dong ini suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro. FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Seperti biasa, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Sekarang ada nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF ya. TGIF, thanks God it's Friday. Dimana hari ini senang banget bisa menemani kamu kembali nih sahabat suara di Thanks God It's Friday. Jadi mungkin bisa kamu sambil request, sambil kirim salam, bercerita-cerita tentang banyak hal yang terjadi ya selama satu minggu ini, mungkin yang bikin kamu bersyukur. Yuk gabung di WhatsApp di 0811 993 91. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request lagu kamu, kirim salam dan juga rasa syukur kamu dalam satu minggu ini.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara warga.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irzan Anggoro kembali menemani kamu nih sahabat suara di lagu-lagu kesayangan kamu di malam hari ini. Dan mungkin untuk saya dulu deh gitu ya, saya dulu di TGIF senang dalam satu minggu ini banyak hal-hal baik berdatangan gitu ya, dan rasa syukur juga selalu terus mengalir ya, pekerjaan terus juga kesehatan gitu ya. Dan kita lihat aja cuaca juga mulai berkurang ya, asap kabut di kota Banjarmasin. Rasa syukur yang sangat dinikmati sekali ya sahabat suara, bisa bernafas secara lega walaupun sedikit ya. Tetap bersyukurlah sahabat suara, buat kamu juga yang pengen kirim-kirim salam, request atau mungkin pengen cerita di TGIF, yuk gabung di 0811 993 3901.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada di... Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

banyak banget. Ya semoga bisa ketemu lah di event-event selanjutnya ya, Kak Hirzan ya. Asik. Mungkin gimana nih, ajakin saya lagi ya kalau pengen. Kalau sahabat suara nih, apa yang bikin kamu bersyukur? Yuk gabung di TGIF, nongkrong bareng malam-malam sampai jam 11 malam.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara ini yang gabung ada Ferry. Katanya kak aku seneng banget kak, beberapa waktu lalu aku sama teman-teman, kebetulan aku ngeband gitu ya, sama teman-teman band aku ngerilis sebuah single gitu ya, dan alhamdulillah dalam tahap mixing mastering, sebentar lagi juga bakal rilis nih kak ya. Semoga Suara Banjarmasin bisa muterin lagu-lagu kita ya kak. Hai, ya kirim aja nanti ya ke email kita yang pengen lagu-lagunya diputerin. Masih kita tungguin ya sahabat Suara yang pengen cerita di TGIF, request sama kirim salam masih kita buka.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirza Nanggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara di TGIF, nongkrong bareng malam-malam bareng Hirza Nanggoro tentunya ya. Jadi apa sih kerjaan TGIF? Thanks God it's Friday. Hal-hal yang bikin kamu bersyukur di hari ini atau mungkin dalam satu minggu ini gitu ya, bisa kamu ceritain. Sama kayak Sasa yang baru aja gabung bersama Hirza nih, sahabat suara, katanya, "Kak, aku seneng banget hari ini, Kak, bisa nyobain di coffee shop yang baru itu loh, yang di mall, walaupun antreannya panjang gitu ya. Ya, walaupun juga agak ketinggalan, tapi aku senang bisa foto-foto cantik di sana. Asik banget. Boleh dong, Kak." Siapa tadi, Kak Sasa ini, kirimin kita kopi. Kalau ya aja pengen ngirimin, kita tungguin ya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirzan Anggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara. Sekarang kita mau bacain lagi yang gabung. Ini ada siapa tuh ya? Oh nih, ada Tony. Katanya kata Tony, Hirzan aku senang banget nih ya lihat bursa transfer sepak bola seru-seru dan juga out of the box gitu ya. Apalagi tim kesayangan aku Manchester City baru aja kan kemarin itu membeli pemain dari Chelsea, Enzo Fernandez. Senang banget ngelihat lini tengah dari Chelsea, Manchester City udah terpenuhin. Ya semoga di tahun ini bisa angkat juara Liga Inggris. Alah, City mah boleh beli Enzo Fernandez, tapi jangan lupa ada Arsenal, ada Aston Villa, ada Manchester United, sama Spurs yang lagi gila belanja nih.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Tentunya masih di nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Bareng Kiriza Nanggoro menemani kamu nih sahabat suara. Kalau ngomongin rasa syukur, memang banyak hal yang dapat kita syukuri ya sahabat suara, apalagi kita yang berada di daerah Kalimantan Selatan gitu ya, yang apa-apa masih bisa terkendali. Walaupun mungkin ada yang marah, walaupun mungkin ada yang kesal dengan beberapa kenaikan-kenaikan harga gitu ya, cuma tetap bersyukur, tetap menjalani. Ya kita harapkan ya, semoga ada kebijakan-kebijakan yang nantinya buat kita jadi lebih ringan juga menjalani kehidupan. Entah itu mau dapat penurunan harga, dapat bantuan ya, atau mungkin donasi ya, siapa tahu gitu ya sahabat suara ya. Jadi buat kamu yang pengen cerita juga di TGIF edisi

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irjan Anggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara di TGIF ya. Pastinya di TGIF ini sesi terakhir kita. Buat kamu yang belum gabung, tenang aja, masih banyak waktu lagi di hari-hari selanjutnya gitu ya. Tapi sebelum pamitan, seperti biasa kita baca lagi ini. Ada yang gabung baru aja nongol nih, Mas Agus. Nah, Mas Agus, mas, aku senang banget hari ini jualan aku rame banget gitu ya. Alhamdulillah buka stand dari jam 7 malam tadi habis maghrib, jam 10-an udah habis. Ini lagi beres-beres sambil dengerin Iswara nih kak. Kak kalau sempat pengen dengerin lagunya Sal Predi, bebas aja kak lagu yang mana. Iya waktunya udah habis, besok gak mau aja lagi ya Mas Agus ya. Gak apa-apa, gak sempat hari ini. Yang penting udah gabung di TGIF. Nanti request sama kirim salamnya nanti kita bacain lagi di hari-hari selanjutnya. Terima kasih juga buat sahabat suara yang selalu dengerin Iswara Banjarmasin ya. Karena kita senang banget, kalau gak ada kamu siapa dong yang dengerin. Yaudah deh, Ijen Anggur pamit undur diri dulu. Kita menikmati weekend yang luar biasa ini. Terus juga semoga Kalimantan Selatan cepat pulih, teman-teman kita di NTT juga cepat pulih, semuanya yang tadi di Indonesia cepat pulih. Ya yang penting kita harus tetap selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Pasrah boleh, cuma harus tetap berusaha ya sahabat suara. Tetap dengar terus Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam, selamat istirahat ya sahabat suara. Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam ketiga Beril siaran kita di jam 10.01 waktu Indonesia Barat. Kalau kamu pengen jawab topik di hari ini, boleh banget mengenai keapesan kamu di minggu terakhir. Pokoknya di seminggu terakhir ini, sahabat suara. WhatsAppnya nomornya 0816-114-1014. Nanti responnya aku bacain satu-satu ya. Kita kaldu rayu dulu yuk.

0: hampa. Masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mari kita bongkar habis soal keapesan lo di minggu ini ya. Mau bacain punyanya ini Melia ya. Coba. Kak Beril, aku ada cerita apes. Bener-bener minggu ini banget. Gue berniat pergi siaran pakai mobil adek gue.
1: Oke.
0: Kamu siaran di mana sih, Mel? Karena kebetulan mobil gue lagi butuh servis, dan kalau dilanjut tetap pakai mobil gue tuh udah was-was bakal mati di tengah-tengah perjalanan. Ya akhirnya gue pergilah naik mobil adek gue. Ceritanya pinjem gitu. Dan lo tau kah kampretnya apa? Mobil adek gue malah lebih parah, bikin gue telat siaran 1 jam karena mobilnya mati di lampu merah dan mesti diderek. Pada saat itu gue mikir, oh lucky charm lagi gak di gue nih hari ini. Masih ngakak kalau diinget-inget. Mana matinya di lampu merah, terus orang pada ngelaksonin tuh kan. Terus kenapa matinya, kenapa? Udah bener belum mobilnya sekarang? Anjir, tahu-tauan lo ABBA. Vios dulu, gue pernah punya Vios dulu. Coba-coba. Ini aku bacain lagi cerita-cerita mengenai keapesan di minggu ini, sahabat suara ya. Ini ada dari Fadil. Gue apes banget bang, gue ke restoran. Terus sampai restoran gue panik karena tidak menemukan dompet gue. Ternyata dompet gue masuk kantong celana lain. Yalah. Terus lo bayarnya gimana? Nyuci piring, Dil? Yeh, masa kagak nyuci piring, Dil? Sebenarnya itu bukan... Lo tuh harus sadar. Harus sadar, Dil. Kita tuh tidak kehilangan barang, cuma kita kehilangan kemampuan untuk mengingat. Gue pernah mengalami momen yang sama kayak lo. Tapi ini aneh sih. Jadi tuh gue mau berangkat. Udah nih masuk mobil, das. HP gue mana? Dompet gue mana ya? Ternyata dompet. Jadi template-nya adalah HP tuh selalu di tangan gue. Oke, dompet ketinggalan di dalam rumah. Ya udah gue ambil dong tuh dompet ke dalam rumah sambil nenteng HP gue, kan HP gue tetap di tangan kan. Set, gue ambil dompet, gue masuk mobil. Sampai mobil gue pegang dompet, tapi HP gue yang ketinggalan di dalam sekarang. Terus gue ambil HP gue sambil nenteng dompet. HP-nya udah keambil, gue masuk mobil, dompet ketinggalan lagi di dalam. Aneh banget itu, gimana sih maksudnya? Itu di situ gue merasa bodoh sekali, sahabat suara, asal lo tahu ya, itu pecah banget. Buat lo yang pengen cerita soal keapesan lo, ya mungkin keapesannya bisa dari orang lain atau dari lo sendiri, dari kesalahan lo sendiri. Kasih tahu aja di WhatsApp 0816 114 1014. Let's go. Sekarang kita masuk ke Viera dulu, sahabat suara. This one is andainya. Nemenin kamu yang lagi di mobil atau nemenin kamu yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang lagi di mobil jangan pada ngantuk, yes. Yang malam-malam gini, besok weekend tapi masih lembur. Semoga keringat kamu bisa membuahkan hasil. Semoga cepat naik gaji. Pokoknya semoga happy terus. Kalau minggu ini apes, besok Sabtu Minggu weekend itu payback lo ya, sahabat suara ya. Kalau pengen lebih happy lagi, nonton gue di live TikTok. Karena sekarang gue lagi live TikTok di iswara.network. I'll see you there.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasen Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul, yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
7: Kalau Allah berkehendak,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril, let's go. Ngomongin soal apes-apes lo seminggu terakhir ini. Hey, hey, hey, hey, hey. Coba ya, kita ke, oh ini dia, voice note. Kita lihat, apakah makhluk paling dar-dar ini juga adalah makhluk paling apes di minggu ini. Dari masuk
3: 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. It's Dari, your bestie di nongkrong bareng Berry.
2: Asabi loh.
3: Tadi kan gue udah mention ya tentang keapesan gue, yaitu mic laptop gue gak berfungsi waktu gue meeting hari Rabu kemarin.
2: Mic laptop?
3: Kalau gak salah gue kan sempet ngupload status, status lagi, IG story, captionnya kan mabok gitu kan.
2: Itu ya,
3: kan
2: iya, gue tahu.
3: Mic gue waktu gue zoom gak bisa kan. Oh. Yaudah, akhirnya gue pindah ke handphone dan yaudah meeting aja gitu. Mana ada dua klien yang meeting gitu kan, terus mic laptop gue. Ya gitu deh, capek gue.
2: Eh, lo kenapa gak beli ini aja, headset kabel. Guys, ini kita kayaknya sudah harus pindah. Maksudnya kita sudah harus mulai pakai headset kabel lagi dah. Yang pertama, headset kabel tuh benar-benar normal banget, nggak ada delay, nggak ada drama-drama. Bener dah, menurut gue headset kabel tuh suaranya bagus, itu paling bener itu menurut gue.
3: Oh iya.
2: Dan culture juga.
3: Gue mau menyampaikan sedikit insight gue hari ini.
2: Apa tuh?
3: Jangan suka jajah sama orang ya. Kita nggak tahu nih perjuangan seseorang untuk mencapai sebuah achievement tuh seberat apa.
2: Ya
3: kalau ngiri,
2: bilang bos.
3: Kata gue sih pendem aja ya, nggak usah disampaikan terang-terangan juga. Gak usah ditanyain yang ini itu. Kalau emang lagi berat, ya udah tanya dulu kenapa. Ada yang bisa dibantuin gak? Atau sekadar cuma mau nemenin aja gak apa-apa kok. Toh, kita juga sama-sama manusia. Kita juga bisa ngeluh, kita bisa capek gitu. Dan menurut gue, kita kan makhluk sosial. Jadi menurut gue, kalau emang lo lagi apa, setelah lagi apa, ya udah ceritain aja kemana-mana.
2: Iya.
3: Sampai lo ngerasa lega, lakukan apapun, nulis, cerita, anything. Terus ketika lo udah ditemenin, didengerin curhatannya, jangan lupa bilang makasih ke orang-orang yang udah mau pasang telinga buat lo curhat. Jadi pertanyaannya, apakah sahabat suara sudah mengucapkan terima kasih hari ini? Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah, keapesan, dan insight gue hari ini. Bye-bye.
2: Bye, Dar. Dari makin hari suaranya makin merdu aja dan ceritanya semakin insightful, jujur ya. Tapi bener deh yang lo bilang, manusia tuh sebagai makhluk sosial tuh, arti makhluk sosial kan adalah lo pasti butuh orang lain gitu ya. Jadi ya memang lo saling menghargai aja satu sama lainnya gitu. Dan inget, lo punya orang lain, lo gak sendiri men. Tenang aja, kalau yang lagi apes udah jangan dipendem sendiri. Kayak gue dong tadi gue tuh terbiasa, kalau misalnya orang bilang, bang gimana sih penyiar tuh harus bisa good mood terus ya kalau misalkan siaran. Gue kalau gak mood justru tuh gue ceritain ke lo sahabat suara. Gue justru embracing ke gak mutan gue gitu. Daripada dipaksa, mendingan gue ceritain. biar lebih jujur, ya kan, siarannya lebih jujur, lebih natural. Kalau menurut gue sih itu adalah jalan yang paling enak sebagai seorang penyiar yang mungkin sedang tidak bisa mengatur moodnya. Jadi kalau misalnya lo tanya, penyiar tuh harus selalu in a good mood nggak sih bang? Enggak juga kok sahabat suara, ini nggak apa-apa banget gitu. Karena lo punya pendengar, lo punya sahabat suara yang tercinta. Asyik.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. 15 menit sebelum siaran Beryl selesai di malam hari ini, kita masuk ke BTS tuh. Berani terbuka sama siapa? Sama saya lah, Beryl Rasyan Davi. Let's go, let's go, let's go, let's go.

0: Uci yang mau cerita. Masuk. Lah kagak kebutar bentar tuh. Nah ini dia. Masih gue. Sorry. Nah.
1: Oke, Bear, masih ingat kan cerita yang kemarin soal teman gue yang pundung itu?
0: Ya, jadi kemarin itu beliau ini sempat cerita kalau dia pergilah sama teman-temannya ke Jogja. Tapi ada satu yang pundung. Pundung karena dia tidak, kayak kemauannya berbeda gitu lah selama trip itu. Tapi dia tidak berani ngomong. Jadi tuh spreading bad vibes selama liburan tersebut. Nah, ini kelanjutannya.
1: Jadi gini, setelah kita tarik ke belakang kenapa dia sampai bersikap seperti itu, kita sih berspekulasi kayaknya karena kita ubah jadwal outing departemen gue yang seharusnya tanggal 26 September jadi tanggal 5 September, which is itu besok. Kenapa? Karena dia sih bilangnya tanggal segitu tuh laporan kerjaannya dia tuh belum selesai. Padahal setelah kita teliti lagi, setelah kita pelajari lagi cara dia bekerja atau segala macam, sebenarnya tanggal segitu tuh kerjaannya dia tuh udah selesai gitu loh. Dan kayaknya sih feeling kita dia itu ngejar uang lemburannya sih, karena kan lumayan ya. Kalau misalnya sampai lembur Sabtu atau Minggu gitu loh, Ber.
0: Ngerjain yang bisa dikerjain aja.
1: Dia itu kalau kerja nih ya, ritme dia kerja itu dia datang jam 8. Karena kan kita 8.5 kan jadwal kerja kita. Dia datang jam 8, and then jam 8 itu dia pasti dandan dulu di toilet sampai jam 8:30. Nah, 8:30 itu dia ngapain? Dia cuma mondar-mandir pantry, nyalain komputer doang, terus scroll-scroll HP, dan dia mulai kerja itu sekitar jam 9:30 atau jam 10 gitu. Jadi kita mikir, oh berarti dia ini kenapa gak bisa, dan kekeh tanggal 5 itu dia bilang gak bisa, karena kita semua ini oke-oke aja tanggal 5 gitu ya kan. Soalnya kan tanggal 5 ini pas banget kita selesai closing bulanan. Jadi biar sekalian healing gitu ya kan.
0: Healing.
1: Dan itu tetap kekeh gak bisa, karena kalau misalnya dia besok sampai gak bisa untuk lembur, berarti kan dia berkurang dong income-nya gitu. Kita sih spekulasinya seperti itu, karena selama di Jogja, sebelum kita ke Jogja, dia juga sifatnya dingin, sikapnya dingin. Nah, pas di Jogja dia biasa aja. Nah, setelah pulang dari Jogja dia berubah lagi gitu.
0: Gua sih kalau jadi beliau sih gua memilih gak ikut ya. Karena kayak misalkan gue udah malas sama sesuatu gitu ya. Ah udahlah, daripada ntar gue di sana menyebarkan bad vibes gitu, daripada gue memaksakan terus buang-buang duit juga kan jatuhnya. Mending gue mah tidak ikut dari awal. Terus gimana kondisinya di kantor nih? Apakah sudah ada tanda-tanda kembali seperti biasanya atau masih setelan pabrik? Makasih ya udah mau cerita ya. Semoga di liburan-liburan selanjutnya bisa terkurasi agenda-agendanya dan tidak ketinggalan orang-orangnya juga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, terima kasih buat kamu yang sudah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. Wow, what a long, long, long night. Pokoknya, ini waktunya Beril pamit. Pokoknya buat kamu yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, atau mungkin yang lagi otw nongkrong, hati-hati. Yang lagi di rumah, selamat beristirahat. Selamat menikmati weekend besok, walaupun tanggalnya gak muda-muda amat. Siapa yang tanggal 4 ini udah tanggal tua? Coba angkat tangan. Semangat terus ya guys ya. Semoga semoga di pertengahan bulan ini kamu bisa ada tambahan, biar tanggalnya tuh gak tua-tua amat. Semoga dapat rezeki. Amin, amin sahabat suara. And pokoknya besok kita ketemu lagi ya. Minggu depan ketemu lagi dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11 malam. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye bye sahabat suara. Kita masuk ke Eleven Kind sebagai penutup di malam hari ini biar pada kagak ngantuk. Beat the Ordinary. Bye bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara